Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

4G lewat 45 menit UHT Indonesia Barat. Warilun. Harapan baru untuk guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja termasuk P3K paruh waktu. Banyo, pemerintah bersama DPR kegebahas langkah penataan status kepegawaian untuk kepastian karir dan memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang dipusiap oleh Den, guru PLH paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya harapan pemerintah juga membuka peluang bagi guru PLH penuh waktu untuk jadi PNS badan 2027. Tapi peluangnya warahilan harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak langsung otomatis. Nah, guru P3K penuh waktu tetap harus diikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

25 menit warta Indonesia Barat. Warilun puturi sejarah dan warisan budaya Aceh dengan cara santai. Nyo, sabah semangat yang diusung oleh komunitas Ramo Heritage. Komunitasnya Warilun ge kemas edukasi sejarah melalui kegiatan field trip dengan ge kunjung langsung situs-situs bersejarah di Kota Banda Aceh khususnya. Wan Santana, ketua tim pemateri field trip Ramo Heritage Kepega. Gagasannya Warilun berawal dari kebiasaan sejumlah anak muda yang galak diskusi sejarah sekaligus kerja kunjung tempat-tempat yang nilai sejarah. Sejak kegiatan perdana bat Juni 2026, Ramo Heritage Kepega pet field trip dan kegiatannya terbuka untuk masyarakat umum. Di antara lokasi yang kali dikunjung Warilun lagi pintu Hope, Gunungan, Kerkov, Taman Pecut, Taman Sari, Hotel Aceh, Water Torrent, Tugu Proklamasi, Sampo Makam dan kediaman Tekunya Arif. Ya, Warilun mantong lo masyarakat yang hana gutupe tentang sejarah-sejarah yang ada di Aceh. Lagi contoh Water Torrent di kawasan Taman Sari. Mungkin bagi sebagian masyarakatnya cuman menara tua, tapi di balik aja lo cerita tentang sistem penyediaan bahasa kolonial yang nilai sejarah dan teknologi.

Warihlun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI programa puit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warelon PT Bank Syariah Indonesia melalui Relawan Bakti BUMN 2026 hadir di hunian sementara Lubuk Sidup Aceh Tameng, menghadirkan layanan cek kesehatan, lertu paket sembako, bantuan sarana dan prasarana musola. Hunian sementara Lubuk Sidup Warelon dihuni sekitar 160 kepala keluarga yang merupakan korban banjir Aceh Tameng. Dan rencananya Warelon penghancuran rumah warga sehingga dikenal dengan desa yang hilang.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lam dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Poti kuring 12 menit waktu Indonesia Barat warihlon ya. Gedanyo kalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uro Sabtu 22 Agustus 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat dua bon emboi 0651705585 0813 67 88 86. Dan warehlon getanyo manteng dalam rangka memeriahkan acara 17 Agustus ya warehlon ya. Nah yang biasa tak perayaan karnaval, perayaan 17 Agustus dengan gepeg get karnaval ya, nanti ge pelumba-lumba rombongan yang teh yang paling get benar ya, biasa nak lomba-lomba aja ya. Dan warehlon untuk edisi uronyo kita nyobahas tentang karnaval 17 Agustus atau pawai 17 Agustus ya. Jid yang paling drone ingat mungkin na tom neja atau mungkin atau ikut karnaval 17 Agustus jid sampaikan nanti sebagai drone tom ge pengu ya. Alainya menyontom ne bagian toh yang paling teringat di pawainya atau karnavalnya ya. Jid nak sampaikan rat dua buah nombor yang kali Nurul sebutkan puno. Yang kawai gepreh le Cik Mat rat 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Halo. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Hau kawurin kana le tu age. Kagetrana. Oh, kagetren Hana Nurul. Dah mangglai Cik Mat be. Kan dah jariah pinasik getok-tok saknya. Dah mangglai ya kan dah ya. Di liket urang nyan bandua kagepreh ba 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik Nurul.
0: Yang buka pintu berarti uronyo. Napa sap tarik oi?
1: Ya merumpok lah mele baik. Udara.
0: Merumpok lah bau udara. Gimana bau uronyo Pak Sabtari? Pak Sabtari. Tengah di pak no, tengah di samping jalan na.
1: Oh, jalan ja gede kung sabi.
0: Jalan ja gede kung sabi. Nyom mantang bak jalan golong truk lombak PT ya.
1: Apa bang lombak PT kung sabi gede kung sabi.
0: Ya. Pak Sabtari, ibu bengah kali ya? Sehat uronyo kan?
1: Ya, bujur di nurul kan jadi kan?
0: Alhamdulillah. Pak Sabtari, nyo tentang pawai 17 Agustus. Nato ni jauh, Pak Sabtari. Atau nato ni ikut awai? Uronyo ni begah nato ni ikut, Rona?
1: Awai-awai dah ikut. Biasa mainnya.
0: Sebagai apa agak pengoi?
1: Pakai rambu-rambu merah.
0: Pakai rambu-rambu merah maksudnya?
1: Ya, bendera merah, jambu merah.
0: Jambu merah. Oh, gepengoi ya? Jambu.
1: Untuk ke 17 Agustus.
0: 17 Agustusnya. Gepengoi berarti ya?
1: Nah.
0: Jambu-jambu yang gepeget-peget lah. Man, Rona sebagai apa awal ni ikut?
1: Ha?
0: Yang me jambunya atau giban? Halo, Pak Sabdari.
1: Untuk gepengoi perhatian untuk 17 untuk acara 17.
0: Iya, gepengoi apa? Gepengoi sebagai apa?
1: Mula-mula perhatian bak pina dengan dum.
0: Oh, menan.
1: Bak pinang.
0: Nyo yang karnaval ji ya Pak Sabtari, yang pawai ji yang kena. Yang urang geja rombongan-rombongan kena.
1: Nah.
0: Yang kenya, na tom ikut.
1: Nah, ji.
0: Naruh ke pengoi sebagai apa? Ji ke apa? Ha?
1: Ya biasa main-mainan.
0: Ya, maksud ji pejik ke tantra, pejik ke polisi, ladum kau lagi kan? Ladum nak cosplay zaman penjajahan. Kena?
1: Ya.
0: Lagi hi macam orang tentang WhatsApp dari ya. Dengan kau jalan ah.
1: Tengok awak jalan.
0: Kau tengok awak jalan. Lagu mahan, apa lagu dah putar?
1: Lagu Mawati AL.
0: Judul ji?
1: Bungong si tangki.
0: Bungong si tangki. Armawati bungong si tangki. Cenoro ulah bah? Bungong asmara na. Bungong asmara. Si tangki anak merumpoknya. Kiban.
1: Asmara jadi nurun.
0: Bungong asmara bah? Nya kamu merumpok bah? Silakan salim salim.
1: Salim cikman ilam baru. Yang baru dawa ulfa berawi. Peter salam. Dah bingung dia garing ramah di Cipre.
0: Okey siap. Makasih Pak Sabdari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabdari oi di dengan di kedai kopi lagi ya. Alih ba samping jalan ke Mekah jalan gaknya karena tu Honda gak degah. Semoga gak ba jalan ya Pak Sabdari, mudah rezeki. Di liket Pak Sabdari ka gepreh le kanda jariah dari Lumbata ba 886. Halo, assalamualaikum kanda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda saya.
0: Gimana kabar orangnya kan dah?
2: Abah, alhamdulillah geta.
0: Alhamdulillah. Gimana bengohnya kali sarapan?
2: Hana lo.
0: Hana kenal apa lah orangnya?
2: Hana kenal apa lah orangnya? Balik Semarang.
0: Oh, balik Semarang. Kali made? Gelom.
2: Kali.
0: Semoga begat dulu lah ya. Cawo ile ya, cawo ile. Mahanan hana neja ya nonton karnaval urunyo kan dah.
2: Urunyo.
0: Urunyo. Kahe ngombutnya dari jam mana?
2: Kahe ngombutnya dari jam.
0: Nah, dam nepengui maksud ji ikut karnaval sebagai yang jak-jakan nonton kan dah. Jadi peserta
2: sampai SMA padut tun letun nam tun.
0: Oh.
2: Sampai letun SMA nak letun nam tun.
0: Sabe-sabe ya.
2: Pakaian Aceh na, pakaian je keperawat na. Jen urun jak ublang na. Pakaian sani.
0: Macam-macam ah.
2: Macam-macam. Abah yang kesan, yang berkesan tak ada lunjuk ke pakaian tani nangon di bro di tribu. Lampu suyu le ibu wati kakak mau SG kan. Pakaian iria ni pakai. Awak iria kok kribu-kribu kan.
0: Yang kenyan. Okey pakai baju iria lah.
2: Okey iria memang.
0: Makan
2: Ninong.
0: Oh, Ninong.
2: Ninong, ngon.
0: Oh iya, jamun kan Hana pakai jilbab belum ah?
2: Hana lo.
0: Belum pakai jilbab.
2: pakai sanggul, pakai kebaya. Macam nak.
0: Berarti yang paling berkesan ngon ah.
2: Wadeng
0: ngon je ke jana pakaian adat ke pakaian adat Irian ah.
2: Ya kayak adat Irian ni.
0: Oh ya. Okey kanda, siap kanda. Menyo yeah. Lawit ni hana ya ule kanda.
2: Ronang ke kon anak ki ben sababane menyo ja ijak dia.
0: Abian
2: raja lah ini leca atau kan. Empau di rumah kak rentang.
0: Oh, sayang kak Inan. Dengan di rumah kak atau di rumah kan dah?
2: Di rumah kak empau.
0: Oh, iya. Lima langkah dari rumah, ha?
2: Iya.
0: Salim ke memandu Inan, ba?
2: Ya, insya Allah. Nurul kirim salim, ayo. Nurul.
0: Maya, Noro kira tali.
2: Maya, Noro kira tali. Kalau kembali, guys.
0: Terima kasih. Sehat, tapi
2: baik. Sehat.
0: Amin, ya Allah. Lagu pelagu Noro putar ke kandanya.
2: Kuragu. Bahtera cinta tu.
0: Bahtera cinta. Noro ulah bah. Dari
2: Ana Susu.
0: Dari Roma Irama itu. Oh, dari Yelsi Marwana.
2: Dangdut, acara cinta.
0: Iya, dangdut.
2: Nyuke dari itu Marwana.
0: Marwana. Iya, nyengke nyan ke merumpoknya.
2: Oh, nanti. Dari kali unur ile, maka saya di selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah. Nanti garoni.
2: Lah terus ke Yana, ke Deci. Ke Pak Sartari. Halo Pak Sartari. Cik Mak baik teruk ke?
0: Oh, mana ke Gemomat? Gemomat bak purih sate.
2: Han, ke. Yang kan apa guyu le Cik Mi kan, Mak Haji.
0: Oh, mungkin.
2: Aku nyubu le Cik Mi le, Cik A ada. Tak kena roh mandu-mandu maju ber.
0: Gak. Terima kasih Kanda.
2: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kanda Jariah yang tengah duduk santai ya, istirahat. Balik ketemu rahu gak? Gak tapi ya Kanda ngan mak ye eh puna. Nah Pak Sabtari, oi pi dari Aceh Jaya. Tadengar lagu Pak Sabtari le. Puna gelake bunga asmara dari Armawati Air.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Propet budaya anu nanggrok. Manan kuarelan kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Pak Sop dari Oi di Aceh Jaya ngan Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia. Dan warelan manan ke lagu Taputa Buno dua buah judul ya. Nah, taboh dari Armawati AR dengan judul Bunga Asmara yang gelake le Pak Sop dari ngan Bahtera Cinta dari Marwan ngan Yelse ke Kanda Jariah. Semoga wari-wari yang senang dengan lagu nyan pika membahagia ya, karena kata hadirkan lagu nyan tanyo. Dan wari-wari yang lain yang kena bergabung dalam acara Sireboh silahkan radua bonemboy 0651705055 0816 7 6 7 8 8 6. Dan warihlon sebagai informasi ya, bahwa saji ente bak posiblah wate Indonesia Barat lagi biasa getanyo na dialog asokaya asik obrolan seputar kesehatan masyarakat dengan Sidro Doto dari Rumah Sakit Sakit Hermina Aceh nan gaknyan Dr. Cynthia Habibi SPOG atau spesialis kandungan

0: Terima kasih warahilun yang mantang setia sajan kamu PRRI Propet Banda Aceh. Saatnya kali dah hadirkan sabuh lagu sajan Liza Ulia, Rihun Melambung. Semoga kamu bahagia. Warahilun yang kagepreh bak nemboi petujuh 055 tangkat ileh. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nurul.
0: Gimana hawa orangnya cunyak cik?
1: Sehat. Kalau tadi ulikut tu ulang kahwin.
0: Oh, dengan Pak Peta ke?
1: Anai rumah dah tapi dekat belah di samping kuburanan.
0: Oh, menan. Oh. Pak sampai rumah.
1: Dari kiri kan datang rumah. Iya, nyan ke di jurung ke di.
0: Oh, menan. Ya. Mana berdua son ah.
1: Son pai ke rumah menan.
0: Oh, pai ke rumah. Gak tak betul tu.
1: Tak likut. Tak likut.
0: Ya. Kiban Ibu Fatimah pun cak nyak cik ya.
1: Mak tu ni lah Pak Nurul kena mungkin bahan ketawaan. Nyesu kan Nyesu hanya taruh bahli. Memang kat terkenal.
0: Kat terkenal. Betul.
1: Nak pegang habai duri. Nupui duri. Hanya di upi kan. Lenjak baru mau Aceh. Tiba-tiba kau nyatu patru Ibu Mega.
0: Yang kenyan ada debunan Bu Fatimah, Bu Aisyah, Bu Rukaiyah kan. Nyoba tu hamduka kasihan.
1: Ani Yuli kan itu ni.
0: Oh nah.
1: Orangnya nak tuju perlu menurut kan. Enggak apa-apa, dua-dua itu bisa itu pakai. Sehat.
0: Oh, nana selicunya cik memang Fatimah. Sampai penasaran Nurulnya kagak pakai nan asli pakai ban.
1: Nan presidennya.
0: Oh nan ber.
1: Presiden juga nan.
0: Oh ya.
1: Kita judul Nurulnya.
0: Nurulnya tentang karnaval atau pawai 17 Agustus yang tem cucnya cik ya ya nonton mungkin paling berkesan momen di ijit nih ceritakan bacut.
1: Berkesan Hana, karena waktu awal kan Hana putu-putu.
0: Oh, mana?
1: SD, tajak kula SD rakyat tu, SR. SR pada nak tanya, belum tanya, rame-rame 17 lah, yang bijak. Lepasnya waktu SMP. Ya, ada waktu SMP. Dia ke pakai darah baru sama tengah dong mang kat Malaysia dia SMP ke pedang sama tengah.
0: Iyalah.
1: Kawannya bukan. Ya pakai anak teh weekend junya dia. Alian dan dari ada 17 hari jadi.
0: Pakai hair jadi dah mah.
1: Hai tabari hijau kan.
0: Oh. Oh, nah.
1: Gerak tu je nyo kan. Mai halnya kemudian SMA enggak lari juga akhir belum kan. Mesti nak senam lagi je jangan diambil kan. Malah tu kalau diambil kan.
0: Jadi yang minat eh.
1: Risih lah nyo kan. Anaknya buatnya ban kaji ke cikgu nyan baru pemimpin ke kau kan.
0: Paling uke gelebut lah.
1: Jadi mencari-cari lah ini kan harus tak nak karena dua tu roja ibu. Oh dah nak paksa anaknya ini.
0: Oh.
1: Saya tak isi tak hancur anaknya ni minta aja heji ya. Yang menyenangi orang tua.
0: Iya betul.
1: Dan jadi kan hanya yang menyenangi orang tua hanya hei guru. Kerana punya hei

0: tengok ada anak lekap cek bengek ya. Karena 7 hari pawainya kan semua pakai kalau disewa.
1: Ya, yeah, betul.
0: Nah, dan kagetnya Nurul.
1: Oh, iya, yeah,
0: iya. Hanya saja, cuman waktu kaji ke cikgu baru harus dikerapkan, jangan seperti kita dulu, kan?
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Untung kagetnya.
1: Untung anak murid awal, anak grup ya. Awal cikgu kagetnya.
0: Anak murid batak. Mak kata ke cikgu batak-batak kata.
1: Anjir tu.
0: Payah selimbun.
1: Betul-betul-betul. Nyan ke? Nah hikmah sih ke cikgu ke nyan?
0: Nyan ke pak. Nyan lun lung gowes dari ulambu hepati. Dari lung gowes saja.
1: Oh, gowes.
0: Gowes kan. Ay Honda ada juga. Honda juga roman. Dah prepe hurung intan. Aku ya juga nan di lanci labu, tapi labu oke muru mendung. Alhamdulillah ngoni tinggal loy kem kan. Aku hydron ubek karuron, hana rayu buah punggu bulu, hana rayu buah punggu. Ditahan semua karena lu pegangan nurul, karena nurul kayu tinggal. Nyanyi nurul ubek rayu-rayu aju pinggul ya, hantar beli uli.
1: Gak. Oke,
0: nyanyi. Gue saja kalau itu.
1: Siap-siap.
0: Hanan salu memori di nurul.
1: Oke, kabereh. Cinyaci. Lagu ile.
0: Oh, lagu ile. Lagu Pemalun Sayang.
1: Pemalun Sayang. Dari so ya?
0: Dari Said Azmi ya.
1: Cenuru ile apa? Pemalun Sayang. Ini akan merupuk.
0: Ada.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Nurul. Sangat rindu. Ya, dia rindu-rindu dah buka. Anak-anak wateli Nurul ya.
1: Yang kunya.
0: Ya, dah itulah maka cari. Cari kerja, dah cari kerja kan enggak ada waktu lagi. Ya, kerja cepat banka PNPO asingap di rumah tu. yang kunya Nurul lagi nyan yang ke ibu Jariah, mudah mudah sehat tapi.
1: Amin.
0: Gowes Jariah, nyan lu gowes kat ron nanti.
1: Gowes.
0: Alah, nanti pak rumah, gue suruh gue saja.
1: Oh, mantan gue sih, Rana.
0: Tapi anak jalan rayu, Nurul.
1: Oh, iya, gak nah,
0: jalan ya. Yang bisa ada orang gak seberang, seberang terus, kan? Anak mik rayu, daerah-daerah, ini lewat aja udah nyongol. Happy, yang penting happy, Nurul. Jangan terus terkurung, sakit, dikai terai, kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Ya, pada isi diri, roji, iluat, menanti, goes si. Karena lu ide hurung goes goes, lu mulek, lu kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Yang tertuh lebih, Nurul.
1: Kipan?
0: Tertuh lebih, hurung Thailand.
1: Goes si.
0: Iya, cuma dengan lu bukan. I follow you. No.
1: I follow you.
0: ikut listrik di Honda listrik di kan aman kerana itu ribana ya tim
1: ya betul-betul
0: ya nyamu teh happy Nurul lagi Nurul ke beri nak lokin di roh di rumah Nurul kan pui buka Nurul nak ikim ke
1: Alhamdulillah
0: pura nyan pura diskusi di Allah pun
1: oh dialog tentang preeklamsia.
0: Hah?
1: Preeklamsia kena kejang mbak ibu hamil karena darah tinggi.
0: Khususnya ibu hamil ya.
1: Ya,
0: enggak ada lansia.
1: Khusus ibu hamil orangnya.
0: Oke kan urur kan salium lom ke ibu cerita Bu Anggi salium ni apa?
1: Iya.
0: Ensia kayaknya. Cikmat gelak sore ya. Habis bateri sangat. Trip dah bang habis bateri. Agaknya mantan Nurul.
1: Good. Terima kasih Cik Caci.
0: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Caci dari Ili. Dili ke Cik Caci kagepreh bak 886. Lewari getanya dari Woyla. Halo. Assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana apa orangnya Bang Amir?
2: Haba buat dengohnya menyuka mau di Bela cuaca ni tu umtad.
1: Tu umtad. Oh ya. Saban sih. Itu no tapi hanatat iblu. Lom ya?
2: Betul.
1: Man ka boleh Bang Amir.
2: Hai pulih mana nak dalam dalam kemudian kadang tu muka dua kau tu tak ada doa apa Tuhan muka tak pulih mana lah.
1: Ya amin.

0: Allah. Ubat, nah mentang Najib kan?
1: Hai ubat lagi haba kereta bunuh tu je kampung maklum belantuk tak je pupuyan je je wilayah lah.
0: Ya.
1: Jadi hanya terjak rumah sakit yang boleh berkata terjak rumah sakit tu bukan tanyu yang sakit ke kawak tu tegak pun pergi tukar dia sibuk rumah punya kira mentang bertahan mentang kira eh mati je tak bertabar mentang tak je ubat pupuyan je wilayah mana nak berkata kan.
0: Ya. Semoga bagai pulih lah ya Bang Amir ya. Pak Amir, nyoronyo tentang karnaval 17 Agustus, pawai 17 Agustus.
1: Jadi, itu punya kau pergi pawai 17 hanya orang bertegi di dalam pumpi hanya kau ikut kerana lon berhubung dalam keadaan kondisi badan hanya sehat. Mak jadi lon pergi tepat tak kata ku cerita mata lah tahun kebelakangan tahun-tahun yang tadi kan ya?
0: Jut, karena yang kamu tanya tentang momen yang paling berkesan selama nan atau ikut karnaval 17 Agustus.
1: Betul. Jadi yang kesan pertama bagi ulun tuan yang kena bisa kelupakan oleh ulun tuan masalah jalan santai.
0: Oh, jalan santai.
1: Jadi berhubung berarti jalan santainya menuju dari kota Melabuh ke makam Johan Pahlawan ya. Jadi berdasarkan berarti cok ikut sejarah Teku Umar Johan Pahlawan. Batagi pawainya batagi untuk dihiaskan batagi bendera merah putih. Jadi so yang awal batagi pasang batagi bendera batagi ini memang kait pegawai penelitian kadikat nama-nama kampung yang boleh juga anak. Jadi batagi awal kampung lun temui ikat bendera merah putih batagi lun lah kelompok lun lah mendapatkan hadiah menang lah juga.
0: Berarti sosok mawai membagah-bagah aja jalan santai ya.
1: Jalan pu dengan pokok ni ya kira jalan santai pokok ni pokok dia ni yang silakan yang hendak menggunakan Honda mungkin tu lah untuk motor yang Honda ni tidak dibenarkan sedangkan bateri yang nak awak pengawal itu bateri yang awak jaga kan. Jadi dia saya ingin terijak Honda terlebih di samping itu pihak yang berwajib dah yang boleh juga itu jadi kau yang awal-awal yang boleh juga mesti awal kelompok lho kau akan lho temu-temu sahaja juga ijin temu-temu dua ijin temu-temu lho ada boleh lah ada juga.
0: Nur fikir lagi pakai pakaian lintu darah baru ke hias-hiasnya nyana
1: menunggu tergantung kelompok tu. Nah yang sebagian tu nak ikut mesti dari pihak mustika kecamatan, nak pihak dari kampung. Kau ni dibagi ni mesti sekitar ukuran situ-situ anggota dan dalam kelompok. Masalah kebajikan mesti yang dibebaskan yang boleh juga. Nah, olehnya yang kesan dalam sejumlahnya mesti suatu acara untuk memenjatkan pinang yang kelompok-kelompok si yang berdirinya ikut pawai saya cuma pawai bersama ada berapa kan cuma konja
0: lomba kan
1: ini lomba sih memang nanti kegiatan kamu memang punya terpegadu yang lebih dalam kesan berarti punya terpegat dalam perlombaan dalam 17 ni maka Allah nonton awak inang main kaksi
0: main apa?
1: Main kaksi main bola kaksi
0: main bola kaksi
1: awak inang terpegat awak inang terpegat kelompok-kelompok tu lah nyuk-nyuk kelompok ni jadi kamu yang pihak yang ufazam ni kamu yang nonton tu kan bercampur kamu lah sebegahan nama Aziz penonton yang boleh juga
0: menye karnaval berarti Hana Saban lagi di tempat lain menye di Woyla
1: Iban?
0: Menye karnaval berarti Hana Saban lagi tempat lain di Woyla karena kan pembahasan tema katanya tentang karnaval tentang pawai. Yang pawai maksudnya yang gerak jalan yang biasa dari Tikula, Vietnam. Mana?

0: nak take kuliah. Ikut
1: nenek. Jadi memang nak take kuliah memang nak asyik kau di nyoba tinggi kerana berhubung batinji di pegat perlembaan je, perlembaan jalan santai. Jadi pahit pegaknya batinji dia benda kamera putih batinji. Ada acara pawai batinji, pawai kayu yang boleh juga.
0: Siap.
1: Ada mak baik ada berapa, baik ada berapa yang ni. Jadi saya ngomong yang lain yang betul ada berapa?
0: Gak. Terima kasih Bang Amir. Lagu pelagu Noro Buta keran?
1: Nyebutan lagu Maimun tu Karam Lam Dada.
0: Karam Lam Dada Maimun. Jenoro Ule apa? Silakan salam salam.
1: Salam ni buat dahwa salam yang paling memain kepada adik buat dengar ni lah. Olehnya buat pakcik bas. Olehnya buat tambahan buat tanya kau yang tak mahu tanya orang.
0: Tanya nak cik nyak cik di Ili.
1: Cik nyak cik yang salam yang teristimewa kepada Tok Nyan kongkang hai. Jadi yang lainnya hanya aku sebut. Tengok sebut lainnya. Tapi bagi-bagi salam Tok Nyan. Berarti yang ketik buat Nurul Jinita salam menundahan bersihat tadi dengan keluarga.
0: Amin ya Allah. Menancik kerana bersalam memandu minat. Ya.
1: Tak bawa tu, ni kalau kita kalau yang ni yang debat, jadi debat ni buat je buat penyiar atas nama tu ketua pinan Pompi lah.
0: So Kak Yuli, Kak Yuli.
1: Penyiar tu penyiar tu, buat Yuli. Jadi sama keluarga yang kita mudahan.
0: Amin.
1: Iya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Limau kaget. Jadi yang lain tengok aku sebut lain nama alam. Kagetlah menang Nurul Jinita. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abang Amir Mahmud di Woyla Warihlon ya. Tiada akan dapat sahur sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Jadi untuk lagu yang gelakai lecutnya Cik di Ili dengan Abang Amir Mahmud di Woyla untuk ya Nurul Puta semoga ber sabar ya wari-wari ya. Semoga sehat habis. Dan untuk cunyak cik di Ili semoga gaknya berterhibur sabi lah ya di rumah ya. Tengah na orang kenduri pi di samping rumah ke bagah puno. Alenya ke Bang Amir Mahmud semoga bagah pulih. Nurul cing ile ba RRI Prosa Pakiban pe ka buta lagu Indonesia Raya. Iya, golom metu lom. Ya, golom gemetu lom ya. Mungkin tiada dang-dang dapreh pemutaran lagu Indonesia Raya ileh tiada ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rapet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarelon lagu kali tak hadirkan yang gelake le Bang Amir Mahmud di Woyla ngencutnya Cik dari Ili. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo acara si rebo. Nah warih gedanyo yang kawai gepreh bak nemboi put 7055 886 buno. Nah getambung tiga lenya karet lah ya. Tangkat yang put 7055 ngile. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi sayang.
1: Nah, Kak Hayati Korea.
2: Iya dong.
1: Gimana urunya Kak Hayati?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Nya dengar di rumah. Ha?
2: Senang bahagia nya di.
1: Oh iya iya iya. Dengar ada-ada atau gimana?
2: Anaknya tengok senek kue apa serabi mami ya.
1: Aduh ya Allah, ngan sawatiro atau rame-rame?
2: Ngan besti. Nah, di kakak kan, awenya pergi lah kue-kue di kue wo.
1: Iyalah, di kakak. Man, lam rangka apa ke wo kak? Ke wo tiga ke kak liburan?
2: Nah, cara, nah, cara entak lintu abang gak nyana.
1: Oh, nan. Ya, ya, ya.
2: Abang kak sepupu lah, tak pegah ya.
1: Akak Kak Hayati atau gimana?
2: Anak
1: Kak Hayati.
2: Anak akak Daddy.
1: Anak akak
2: Daddy.
1: Oh. Kera. Oh, menan. Anak kemun berarti.
2: Anak kemun Daddy Dek Kera.
1: Ya ya ya.
2: Kak sampai Hayati. Sampai pada winana.
1: Nurul, sampai tepat insyaallah.
2: Oh. Anak janji berhenti kau ajak kenan.
1: Gak Nurul pray ba.
2: Get, ni memang aja anak kejak daddy dek kera na.
1: Oh, nan je.
2: Dua kamu output kamu ngonon dah.
1: Oh, je, silakan. Nerompre.
2: Kecil, kecil, nang gumen ni untuk dua ni.
1: Hana apa tuta. Hana apa tuta.
2: Kak Ayati dek kau.
1: Hana apa tuta. Sabar rantang agai. Wayang kau.
2: Tapi lebih macam tu kan mangat nanya nak lebih macam mangat nak kenal macam tu.
1: Oh kat takai benda ya.
2: Dia akan ditumpul kan.
1: Gimana?
2: Nanti aku punya telefon li.
1: Hana punya telefon li karena nomor pi Hana li kan. Nomor apa yang Mbak Kayati? Karena lo HP Nurul yang ji.
2: Betul, yang tembak langsung ke kenan Mbak Radio.
1: Siap.
2: Memang kau tak, Dek Nurul, hai.
1: Jangan nampak, ah?
2: Dia jangan nampak, emang. Dek kena jalan pagi-pagi, Euro Jumat kenan ni, berang.
1: Oh, menan. Man, apa aja piyo, Mbak Nurul?
2: Aja piyo, karena rame-rame ikutnya, anak.
1: Oh, rame-rame, iyalah.
2: Nyona sesuai yang latih jalan titu-titu kan, jika lo nak wajah Dek Kera, enak, noy.
1: Okey, siap. Kak Yati, nyo, tetap mau buat tema, Kak Yati, apa?
2: Get. Ipan tema ni, aku nak kong nak memantau kan.
1: Oh, tema je tentang karnavalnya. Karnaval 17 Agustus atau pawai 17 Agustus atau gerak jalan lah dorong ken kan macam-macam rengken.
2: Karnaval lembab karnaval
1: lah. Karena uronyo karnaval di Belum Padang, oh, kak.
2: Okey, anak.
1: Yang kenyan. Tangkat juga tiga ya. Silakan Kak Yati. Menyomomen yang paling tingat Ron.
2: Punya Kak Yati raja kan. Ikut karnaval kan. Punya kamu pegah dari kampung awak kamu dek. Kenan u kecamatan kenan uluk perut kenan lah. Habisnya jak jalan kaki awak kamu dek. Eh gunung bukit lah.
1: Eh gunung. Aduh ya Allah. Ni rame-rame lu ya.
2: Rame-rame kau lihat ayu dek. Alian Kak Yati paling berkesan tak kan. Pingsan ni.
1: Pakan, pingsan. Kak Yati. Pakan ni pingsan begah ka. Kiban cara. Hana dulu bunga.
2: Kan cerita aji ke yang ke mutu hana makanan lah muka jam tu lah. Ani ni apa tu buat bukit ni nan kong ka ta tengok jot dek kan. Memang lah fikir memang biasa benar kan. Kek Kak Yati katro bawa kecamatan ni hoi buat air gok mutu.
1: Kamu nan, Hana gadoh aja ingat ni nana.
2: Hana
1: teh dia.
2: karena kahek dah. Memang kak Yati kah, tapi menyohek kan dek hanya hek kak Yati.
1: Eh igle man puhan. Ngontak apa?
2: Ngontak apa je hurik je. Lagi ada yang ajak gimana bukan dari Nam Padang empung kat nak kadang.
1: Oh nan, truk lepet kilo mungkin nah, 5 kilo kadang.
2: Lepet kadang. Oh, 6 kilo kadang.
1: 6 kilo. Ya. Oh, mana? Ya ya ya. Di urat. Ala ek gunung lom menyo jalan tepat kan lebih mangat dibandingkan tak mau ek mana ne?
2: Memang ria tak lah awak kamu bak gunungan kan dari urung baru tak kak urung urung di atas tak kak pegulai batik urung baru untuk kan.
1: Pegulai batik.
2: Memang tamboy lah adik jamu. Kerja-kerjain kau nak.
1: Teh tiga karubah ha?
2: Ria lah orangnya nak.
1: Aduh mana kan li ya?
2: Oh kan li bukan. Gek awak kerjain kau karubah kenyana ayu ni kini awak anak. Semangat lah dah yang biasanya kat Yati budoh lom ni.
1: Budoh lom, gulai lom ada.
2: Budoh lom, mesti orang dia pingsan kat tu buat macam-macam. Awak kat Yati tu mendung.
1: Oh, yalah, ngambulan. Ngontak dulu kan.
2: Kedai sang motor. Berarti kau 6 bulan dek, memang kau 6 bulan. Motor angkut mana je.
1: Motor angkut apa? Motor perah?
2: Angkut, memang angkut kamu. Angkutan dari calang u kampung kamu. Dari calang buduk-buduk buat kecamatan. Memang nak angkut kamu yang labi-labi angkut nah. Tapi kena sama dengan labi-labi ni orang.
1: Beda beda labi-labi. Beda
2: kibana beda, maksudnya. Beda mesti merek je labi-labi. Tapi
1: bentuk motor je beda
2: ya, bentuk motor je yang beda. Jadi kamu menyorok je dek terus jalan. Terus uluk kru dengan saya takkan ikut karnavalnya. Yang masa masa sekolah di orang gadis lah enda kaje ibu-ibu PKK kan.
1: Wes. Awak pengui-pengui tu mah.
2: Oh, kaje ibu PKK kamu pengui-pengui deh dek modan cecet muka ju dek ngon arang-arang minan kan ngon cecet hitam lagi aja kan ya hari.
1: Oh ya ya ya cecet aja mau perang lah ya.
2: Kayaknya kena orang raja AK-27.
1: AK-27, oh mak. Getak kak, lagi rambu.
2: Memang kamu, buat tanya orang dek. Memang bina orang dek ni. Kena cuba.
1: Hayu lah.
2: Memang jenis orang nangis. Ya, jenis orang hawa bina nak nalik.
1: Ya, yang kena. Ino, tajak mentah tak nonton kan ya?
2: Menang dah lakai lagu tak boleh dik menang mentang buat Kak Yati.
1: Jee, kabereh. Lagu apa lagu Nur Buddha?
2: Bunuh kan dan dengar Karam Landada dari Maimun no?
1: Ya, betul.
2: Ini nasib Karam Landada dari Bob Rizal di.
1: Bob Rizal, Karam Landada asyik. Kak habis Karam tu mah? Han Najib Melangu mah?
2: Yang kenya, Najib dan Melangu Kak Karam mah?
1: Oh, yang kenya.
2: Gotan.
1: Karam Lam Dada versi Bob Rizal nya kan rempok apa?
2: Get.
1: Silakan salam-salam.
2: Yang pompon ta gede Nurul le semoga sehat keluarga. Bet tua tapi kan ke mak dah. Tapi tua mak dah kadang-kadang mak dah telefon tu tua. Tamong buat radio tu gogo mak dah kan
1: dia. Mak dah hanatom dah dengar tu.
2: Angke, tamong mak dah ngongon hang kerja tamong mak dah yuk tamong ngongon yuk eh bak ngon ni nan di hai ngongon di kling nan mak dah ha. Semoga bersemangat ni nan mak dah dengar Kak Yati be.
1: Amin.
2: Anya nana tu oci salung ke Kak Ana. Yang madi dek di labu yuk urung kamu ha. Anya ke Pak John cik anak tua ke Pak Amri ke mana-mana lah apa?
1: Siap. Terima kasih Kak Yati apa?
2: Yeah, lagu Pikana kan?
1: Kamu rumpuk Alhamdulillah.
2: Sampai jumpa nanti ya.
1: Iya siap InsyaAllah.
2: InsyaAllah kalau ada umur panjang kan?
1: Ya yeah, betul-betul. Gak-gak berjalan ya apa?
2: Get. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati dari Korea. Warhilon dilikit Kak Hayati. Nah Kak Na. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam. Halo.
1: Eh, apa kena pulih teman Buno?
3: Alah, aku tumpang jatuh bangun aku mengejarmu.
1: Nyok pisang on menan debudah.
3: Aku tumpang kan.
1: Nyok debudah sang lampluk ke ya. Tu lampluk ya.
3: Tu lagi lampluk ah.
1: Apa kan?
3: Oh, jaringan mungkin berlaku kak karena rehat kira.
1: Ya, bisa jadi kod, ya.
3: Eh, Buno, awan tu rehat. Lelo. Kak karena 15 minit dua kak 20 minit menggantung-gantung inan kak
1: rehat lelo.
3: Karaya bawa sampai. Enggak kak patah tiang.
1: Enggak patah tiang.
3: Tapi sumpam lah inan. Aduh, jatuh bangun aku mengejarmu.
1: Mahan lagu ile kak apa? Lagu ile mahan.
3: Boleh.
1: Lagu apa lagu?
3: Lagu ranya adik ti terima kasih kayu nyanyi cet bang len.
1: Siap. Yang bujuk melangu ah. Baik karam ti.
3: Terima kasih kak Ana hana lekele kak Ana tu om len.
1: Oh nah.
3: Adik ti monteng. Tak usah kan mana gule-gule ne. Bak sebab orang kak punya kak Ana. Kak Ana ini ambil Nurul. Kak Ana cok gule je adik ti. Depa pepe motor gule je gule. Bahagia dia gule-gule uyu je.
1: Nak bergantung ke jamatan. Kak Yana, lagu apa lagu apa? Tak putang, takut rehat lah.
3: Oh, ketua. Lagu...
1: Dah dapat ketua.
3: Lagu Ana Laule, lo idea.
1: Gimana?
3: Lagu... Alah, aku lagu.
1: Konsep. Ana Laule lah konsep.
3: Apa lagi? Juga konsep lah, kenyo. Uma lagu pop kau tu. yang manteng. Membenang cinta.
1: Membenang cinta dari?
3: Bang Ramlan. Nah?
1: Bang Ramlan. Membenang cinta. Okay, siap kak.
3: Apa temanya? Karena soalnya memang no.
1: Tema tentang karnaval 17 Agustus. Kena gepeget biasa.
3: Karnaval.
1: Pawai-pawai atau mungkin
3: bak pinang no.
1: Membenang cinta nyokam rumpok. Silakan okay. Kakak.
3: Jadi waktu karnavalnya kan anak sikula, waktu sikula berada SD, SMP, nyalawitnya ke kanan TK, masa kak Ena. Nasib TK sih, cuma kak Ena hanya jak TK.
1: Oh, iya.
3: Karena kan, bak, komplek kak Ena yang nak TK IWKA.
1: IWKA yang...
3: Ikatan Wanita Kereta Api. TK khusus ke awak-awak kereta api berada kan.
1: Oh, iya.
3: Bapak kak Ena kan nak cikap dari sinan kan. Cuma kak Ena tiba nak kena orang batu mana harus dijak TK aja SD yang tunan.
1: Oh menan, awal itu mang SD ya.
3: Awal itu mang SD udah TK.
1: Oh menan, ya tiaw. jadi mbak SD ikut lah karnaval.
3: Agak mbak SD ikut karnaval yang lagi. Kak Ena kena baca Hansip, kena baca Ibu Kartini, kena pokoknya Kak Ena baca yang aneh-aneh lagi pakaian dayaknya pegat rombe-rombe di dari Nyo Nurul Talo apa senian.
1: Talo
3: plastik yang enak tapi sensi serunan.
1: Talo Rafia.
3: Oh, ya betul. Kita lalu taika yang Sabah Gucai Raya nya kan. Dengan tak tugok-tugok tu ataupun tak kokoh mana kan kamu rombe-rombe je.
1: Ya.
3: Pakai tu lihat tu tak pokok dia aneh-aneh lah pakaian Kak Ena SD. Jadi waktu SMP nak ikut tapi tiga karena elunya kajik ke komandan di ke barisan saya kajik ke mayoret ramben kan.
1: Oh ramben lah.
3: Kelas 2 SMP Kak Ena kajik ke mayoret ramben jadi kan hanam tu mulai ke ikut pakai pakaian adatnya kan. Nah, jadi kenangan dia yang kenya Nurul. Pakai baju hansip.
1: Pakai baju hansip yang paling ingat lah.
3: Deksi bila apa baju tentera.
1: Baju tentera kan. Oh, Aka
3: lepak kat Ana baju hansip.
1: Aka leh tujuh leh buka apa no. Leh padu. Aduh Ana rumit tu.
3: Yang nak dari dia kena bede atau mainannya. Nung dek jauh kenal kan nanya kan.
1: Iwi yang balik.
3: Kat Ana cita gelawa pakai pentungan kan.
1: Oh nak. Pentungan ya.
3: Asyik ke pentungan ni jauh dia apa.
1: Gelawa.
3: Asyik ke ansi-ansi belum itu.
1: Ya betul-betul.
3: Jadi punya SMA nasi gosip pakai baju Aceh, cuma ke SMA kayaknya kemale, jadi kan dipasangkan lah.
1: Ya.
3: Berpasang-pasangan, jadi kayaknya kibarnya agak risih gitu nah. Jadi banglah dua gelar ya, kayaknya ikut le. Jadi ejekan ban terholang itu gampong yang cik kaji ejek lewatnya.
1: Kan itu.
3: Hana-hana le, maklum tentang kak Ena bajik agak pemalu wacun.
1: Oh iya? Masya Allah. Mau bajik Hana Li? Kok gak dong?
3: Itu agak malu-maluin kan? Ya berarti cikgu yang baca ini roh, pemalu wacun.
1: Oh benar.
3: Ban baca ikut li, orang kan lagi malah ikut li.
1: Oh iya iya.
3: Mungkin lagi ibarat karang yang selalu di pasang ombak gelombang kan makin lama kan makin kuat ya kan?
1: Betul, setuju.
3: Jadi menyebrangnya kan hana ombak karangan kan? Jadi sih lembut menan lagi tanah sejak kenang iu na.
1: Siap. Nya hai Nur percaya. Game lagi hana percaya.
3: Coba lah lihat foto kayak ada waktu gadis-gadis kan Nur lihat kayak ada si nampak kan?
1: Iya.
3: Gimana lembutnya wajah kan? Itu masih polos sama kayak Nur juga, masih polos gitu.
1: Siap. Jadi lejan pulau.
3: Lejan wate sabah wate SD pakaian hansip yang pakaian yang berkesan ya nak kan? Jadi wate SMP kajik ke Mayoret. Ya gaya lah kayak na lempar stick ya kan tiga ubiraya aja kan. Yeah. Jadi pak roro na lempar na lempar ikut lengon sampai samping ya na ikut pawai nonton kan. Jadi ram tu dicepon na nyo. Bangku drop rupanya kena ngati hidung hai Nurul.
1: Aduh ya Allah.
3: Sakit subhanallah. Memang metemeng cuman pahat yang batok raya bawah stick mayoretnya. Atuh hidung darat.
1: Aduh ya Allah, batuk gepep. Tapi Hana ya kak ya, mancung kok. Tonggak lah ya.
3: Ada apa sih mancung lah Nurul?
1: Oh, ada apa sih mancung lah.
3: Ya Nurul, lawannya Hana di karena memang ada perhatian terus senang. Saya nak jalan Hana di beli kayak nak kan pakai tanya.
1: Iyalah, ubir ya.
3: Jalan Hana di beli cuma karena jalan Hana cuma kamu tok emak jalan.

0: 있는 걸. 발놈이 때문에 존나 못해. 나를 빨라 이 그랜드 아주 야 엄마
1: jadi
0: pas lempar untuk kesekian kalinya gudubung genang ya Allah ya Tuhan dan kekesan kan ngajik kekesan sedih nah depinan
1: malay nah malay rupak ni
0: kesan malukan nah depinan kesan sakit nah madum nah inan panabih nurul panabih katruh bak tempat kabih acaranya kesan kemudian pimpinan kamu lah pimpinan drum band kan
1: iya yeah.
0: Atau memang saudara bapak kan nah kenapa itu tadi sakit aduh kasihan kali anak aku kena inang era seram coba ambil itu tarik balik hidungnya berapa masuk tu.
1: Tapi alhamdulillah Hana sapu-sapu ya kak ya.
0: Alhamdulillah Hana patah dulu ini kak memang Sabohnya Cik Nurul karena speaknya memang dari kaya lagi ke piampuh menanda tuji di bawah hajinya walaupun buso tapi buso kosong
1: yeah,
0: besi kosong yang anak padatnya jadi agak-agak ringan gimana menan kan cuma menyeka besan tok ngengge piampuhnya waktu itu cerita rumah
1: yeah. Ya, alhamdulillah lah cuma mirah mentang ya mentang alhamdulillah pokok ji
0: mentang betul-betul
1: iya
0: betul,
1: yeah. Kan
0: punya sempat patah tulung hidung kan lah elok cerita kan
1: betul-betul
0: jadi okay. Dah dari sekian kan nah alhamdulillah ji lah
1: iya
0: walaupun hana yang mancung dia lagi nurut bukan tak boleh mancung lah kan baca itu kapem kan tak boleh kalau hidung nurut
1: kalau hidung nurut offsetnya main bola. Okeylah kakak ya, karena kepanjang macutnya. Silahkan salim-salim ya.
0: Yang kata bantu baju gede.
1: Okey, siap. Terima kasih.
0: Spesial ke Nurul, semoga sehat sampai berkah, umur berkah. Nurul sampai tepuk lah.
1: Sampai tepuk.
0: Kayaknya baru cana mungkin nanti.
1: Oh, je Nurul Preh apa? Tiga dengan Dekti berarti.
0: Siapa Nurul Preh ya? Dekti bekana.
1: Man dua. Silahkan. Gak baju lah.
0: Dekti boleh paham, Pak. Karena anak cinta ya.
1: Okey, siap.
0: Untuk pintu pagu RRI kan untuk bapak-bapak.
1: Siap.
0: Okey lah, Ba. Terima kasih, Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut. Propet budaya Anuk Nanggrok.

0: Menan kemarin lo kali udah denger dua buah lagu yang kagelake le Kak Ayati dari Korea dan Kak Yana dari Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara si Rebo jik tak terima si drotik penelpon kagepreh bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum warah lo.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Cuk dengar ha?
1: Oh ma, jarang tak aku dengan itu ya.
0: Iya, karena kat ingat tu kakai minta mong barakan. Man ho lawiknya han ada.
1: Payah rak pen damang punya dek nego.
0: Oh ya Allah.
1: Amin rak awak damang.
0: Ohnya. Kadang minta mong wate urung dengan telefon, tengah na urung di dalam. Makaji.
1: Ni orangnya kalau sepi baca payah preh-preh pudek-pudek lagu gerak.
0: Oh ya ya ya.
1: Ya orang-orang.
0: Mungkin enggak ke karnaval. Hana masalah sit kan. Nya, cuk dengar, nyo langsung tak mau buat tema karena nyo dok topi katro si ati dan nyo dah mau buka dialog bae.
1: Oh, get.
0: Silakan cuk dengar mohon lagu ile je cik.
1: Lagu. Lagu nak buka apa ke apa? Husni Almuna mentang.
0: Husni Almuna judul ji?
1: Judul ji tu yang apa? Oh mahan Puto Ju mentang dari itu.
0: Rahmat Roy. Okay, siapnya kamu rompok ber?
1: Yeah, makasih.
0: Silakan lam tema katanya uronyo ya. Tentang karnaval 17 Agustus nanti nak ikut rana?
1: Karnaval hansom lima lomba nah pernah ikut lah.
0: Oh lombanya tentang karnaval. Okey, hana masalah menyayak nah nak nonton ya. Nonton kadang
1: ha jakba nak anak mik jakba bak teka.
0: Oh nah kali dia pengu ya
1: menya kursus jak nonton hana rumah jakba anak mik nah roji tiga mata no hana kebetulan hana ibu duk.
0: Oh nah ya ya hana masalah. Kakak mohon menye Hana Tom tak ikut bi ya. Hana ada doa pegah kan? Karena momen yang paling tingat waktu tak ikut karnaval atau tak nonton karnaval. Tema aja. Hana masalah. Cik tengah.
1: Jangan Tom duduk bak HP ya.
0: Beda lah kondisi je ya. Beda rasa je ya.
1: Beda. Berat beda.
0: Ya, nyangkanya. Mudah rata ki. Cik tengah apa?
1: Amin. Nurul menanti ni.
0: Amin. Ya Allah. Silakan Mohan. Salim-salim ke soh?
1: Salim-salim ke kak ketua.
0: Ke kak ketua je. Kak ketua. Yang lipat kan?
1: Kak Yana.
0: Kak Yana. Ketua. Oh, ya, ya, ya.
1: Ketua kelas.
0: Kan? Ketua kelas. Iya, betul-betul. Jangan ke soh lah.
1: Kak Hayati di Korea.
0: Kak Hayati di Korea ke? Lenyan?
1: Pasal tadi kok nak demam kak?
0: Nah, agaknya yang buka pintu orangnya.
1: Mereh bereh dah pasal tadi.
0: Bereh dah agaknya. Dan kedua warung kopi buka pintu si roboh ini.
1: Ini lah kok. Satu spesial ke Bang Amir Mahmud. Salam. Get out. Dia sehat tapi kan ya.
0: Amin ya Allah.
1: Dah anak tua. Cik salam kena dia. Tua. Kena lih tapi kena Nurul lah.
0: Hana masalah. Nurul yang kena lih mentang je. Ada Hana pi Hana masalah Nurul ya. Yang penting awak Ron nak tamong. Kamu yeah. Bahagia. Yang penting awak Ron belum bahagia nak tamong.
1: Kadang gedung pun diri berjahat tadi. Mudah ada rezeki selamat iman dunia akhirat. Ha?
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih. Cik Tengah.
1: Sama-sama.
0: Ya. Sehat tapi Cik Tengah apa? Talim ke memandu binan.
1: Yeah. Aminin.
0: Iya.
1: Yeah. Good, Nurul.
0: Good. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menan ke Warelon na cuk tengah taknyo kali gedamong dari simpang Surabaya agaknya ya. Terima kasih ke Wareh Mamandum yang kali bergabung pih Nurul ucapkan terima kasih Buna Bengah na yang buka pintu Pak Sepetari oi di Aceh Jaya Kanda Jariah di Lumbata cuk nyak Cik di Ili Bang Amir Mahmud Woila Kak Ayati dari Korea Kak Yana dari Lambaru cuk tengah dari simpang Surabaya taknyo Bang Getren ya. Terima kasih Wareh Mamandum Nurul tup ile acara si Reboh edisi uronyo sampo merumpok kelai lam acara si Reboh uke dengan tema-tema lain ji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arehlun. Selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi Asokaya hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bagi warih-warih yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lomba AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, seperti yang sudah Nurul informasikan tadi ya Arehlun ya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan kembali bersama di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat, bersama seorang dokter dari Rumah Sakit Hermina Aceh, namanya Dr. Cynthia Habibi SPOG. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Apa kabar hari ini dokter?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah, cerah hari ini ya dok ya, cerah. Cuacanya juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan dokter Cynthia Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi ya, spesialis kandungan juga kebidanan ya dokter ya.
1: Iya betul sekali.
0: Dan di hari ini kita mau bahas tentang silent killer pada ibu hamil nih dokter, waspada preeklamsia.
1: Betul.
0: Dimana preeklamsia ini seperti yang kita ketahui ya dokter ya, mungkin dari kita sebagian pernah mendengar preeklamsia dengan istilah yang lebih populer yaitu keracunan kehamilan ya. Dan sebenarnya preeklamsia itu apa nih dok? Mungkin akan kita bahas di sini ya, dan nantinya juga akan kita bahas kenapa kondisi ini sangat berbahaya, juga apa hubungannya dengan tekanan darah tinggi, juga plasenta, dan tak kalah penting yaitu tentang cara mengenali tanda-tanda sedari dini ya, tanda-tanda preeklamsia. Dan dokter, karena itu ya tema ini kita angkat bukan hanya persoalan tekanan darah tinggi pada bumil, tetapi kita harus mengenali dan menangani dengan tepat preeklamsia supaya bisa berkembang menjadi, supaya bisa menghindari perkembangan preeklamsia itu menjadi lebih sesuatu buruk, yang lebih buruk dan lebih serius lagi begitu ya dokter ya.
1: Betul sekali.
0: Dan mungkin di awal nih dok, boleh perkenalan dulu nih dok kepada para pendengar kita, silahkan dokter.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RRI, izin memperkenalkan diri, saya dengan Dr. Cynthia Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi. Sekarang saya bertugas di Rumah Sakit Umum Hermina Banda Aceh.
0: Baik dokter. Dan di hari ini juga kita akan membahas nanti tema kita dengan mengajak wari-wari kita, itu sapaan untuk para pendengar di RRI, Warehlon.
1: Warehlon,
0: iya, okay. Betul. Dan nantinya boleh bergabung ya untuk wari-wari yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini lewat nomor 0651470055 dan lewat nomor 0811673886. Di hari ini nih dokter ya, seperti yang kita bahas tadi ya tentang tema kita, yaitu mungkin kita berkenalan dulu dengan preeklamsia nih dok. Preeklamsia ini apa sih dok?
1: Oke, jadi preeklamsia ini dia adalah komplikasi serius dalam kehamilan, ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah tinggi pada ibu hamil, disertai ada protein dalam urin dan juga ada kegagalan organ, bisa terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu disebabkan oleh kehamilan itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, preeklamsia ini dia itu masuk top 2 penyebab angka kematian ibu terbanyak seluruh dunia. Jadi saking masifnya si preeklamsia ini, dia ada hari memperingati preeklamsia tanggal 22 Mei, hari preeklamsia dunia. Gitu.
0: Saking banyaknya ya dok ya, kematian karena, ibu hamil.
1: Penyebab kematian pertama tuh perdarahan, keduanya preeklamsia.
0: Oh gitu. Berarti memang ini apa ya, persoalan yang cukup serius ya dok ya, di Indonesia sendiri mungkin sangat banyak ya yang mengalami preeklamsia ya.
1: Banyak. Jadi harapannya dengan kita melakukan edukasi seperti ini, tujuannya bukan cuma ke masyarakat saja, tapi ke teman-teman tenaga kesehatan di perifer seperti di puskesmas, bidan-bidan puskesmas, dan juga mungkin dokter-dokter umum di puskesmas, biar preventif pencegahannya tuh lebih baik lagi, sehingga nanti preeklamsinya bisa tertangani lebih cepat seperti itu.
0: Sistem kerja preeklamsia di dalam tubuh manusia itu sendiri seperti apa nih dok?
1: Oke, jadi pertamanya? Preeklamsia itu kan dia ada peningkatan tekanan diri, tekanan darah ya pada ibu hamil. Biasanya disebabkan preeklamsia itu multifaktor dia sebenarnya. Faktor penyebabnya itu ada banyak. Theory of disease. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ibu ini terdampak atau terkena preeklamsia saat hamil. Jadi salah satunya tuh penyebab paling sering dari usia ibu biasanya. Ibu yang terlalu muda di bawah 19 tahun atau usia ibu lanjut di atas 35 tahun itu bisa berpotensi seorang ibu hamil menderita preeklamsi. Terus bisa juga karena obesitas. Jadi indeks massa tubuh ibu berlebih saat hamil. Atau jarak kehamilan yang terlalu dekat juga masuk ke faktor resiko. Jadi misalnya ibu ini tahun 2025 baru hamil, 2026 hamil lagi, itu bisa berpotensi menyebabkan preeklamsi pada saat hamil. Bisa juga ibu yang hamil sebelumnya dia sudah preeklamsi. Hamil yang sekarang bisa tetap berpotensi terjadi lagi preeklamsinya, seperti itu. Terus ibu-ibu dengan ada penyakit-penyakit sistemik, penyakit-penyakit penyerta, misalnya ibu memang dari sebelum hamil ibu ini memang sudah hipertensi, udah tekanan darah tinggi, atau ibu juga sudah menderita gula darah, diabetes mellitus, atau ada penyakit-penyakit autoimun lainnya seperti lupus atau ada penyakit tiroid, itu juga bisa menjadi faktor risiko untuk terjadi preeklamsi. Gitu.
0: Baik, dokter. Dan preeklamsi dengan eklamsi ini hubungannya apa nih, Dok?
1: Nah, kalau eklamsi dia itu adalah komplikasi berat dari preeklamsi. Awalnya itu terjadi preeklamsi. Jadi kalau preeklamsi itu dia ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah, tekanan darahnya meningkat sampai 140/90 disertai dengan protein urin positif. Kalau eklamsi itu komplikasi yang terjadi kalau ibu preeklamsi dan tidak ditangani. Gitu. Jadi karena ada peningkatan tekanan darah, tidak ditangani, tekanan darahnya semakin tinggi, dia bisa menyebabkan otak itu kekurangan oksigen, terjadi pembengkakan di otak sehingga ibu bisa jatuh ke keadaan eklamsi. Eklamsi itu kejang pada ibu hamil. Nah, outputnya kalau dia sudah kejang tuh bahaya, bisa mengancam nyawa ibu dan juga mengancam nyawa janinnya.
0: Begitu, berarti preeklamsi itu sebelum terjadinya eklamsi ya.
1: Betul,
0: tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya seperti yang dokter katakan tadi, tekanan darah tinggi, pusing mungkin.
1: Iya, betul. Jadi kalau eklamsi itu dia ada tanda khususnya atau gejala-gejala khususnya sebelum dia terjadi. Pertama, tekanan darahnya yang tinggi. Yang kedua, ibu bisa mengeluhkan nyeri kepala yang hebat, pandangan kabur, bisa juga disertai dengan nyeri epigastrium, nyeri ulu hati. Nah, kalau ada tekanan darah tinggi dengan gejala-gejala seperti itu, ibu harus lebih aware atau langsung datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya, karena takutnya dia akan jatuh ke kondisi kejang atau eklamsi. Begitu.
0: Baik, dokter. Dan apabila seseorang yang awalnya riwayat darah rendah nih, Dok, apakah berkemungkinan ketika hamil dia akan mengalami preeklamsi atau bagaimana?
1: Jadi memang kalau eklamsi, preeklamsi itu kan dia ada faktor resiko ya. Maksudnya ada karakteristik tertentu dari ibu-ibu ini yang kita bisa ramalkan atau kita bisa kelompokkan berpotensi untuk jadi preeklamsi. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu yang di luar faktor resiko, misalnya dia tidak ada riwayat tekanan darah, darahnya malah rendah-rendah saja, tapi tetap pas hamil dia berkembang jadi preeklamsi, itu tidak menutup kemungkinan, bisa saja terjadi.
0: Itu sebabnya mungkin dari pola hidup atau bagaimana?
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi juga.
1: Makanya prakonsepsi itu penting sekali, persiapan diri sebelum hamil. Jadi harusnya ibu-ibu yang memang sudah merencanakan kehamilan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, misalnya sama kayak kita mau ujian loh, Kak Nurul. Kalau kita ujian kan kita persiapan dirinya getol banget kan, belajar. Nutrisi juga bagus. Masa kalau kita mau hamil kita nggak persiapan dirinya nggak total kan? Jadi sebelum hamil memang kita harus cek dulu kondisi kita gimana. Kalau misalnya kita obesitas, kita turunin dulu berat badan kita. Kalau misalnya kita ada darah tinggi, kita stabilkan tekanan darah kita. Kalau kita ada gula darah tinggi, kita stabilkan gula darah kita. Seperti itu, supaya nanti pas kita hamil optimal nih kehamilannya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Berarti faktor pola hidup juga bisa jadi.
1: Betul
0: ya,
1: sangat
0: bahkan sangat berpengaruh ya.
1: Sangat berpengaruh. Oh,
0: baik, dokter. Dan apabila seorang yang sudah mengalami preeklamsia seperti yang dokter katakan tadi ya, di kehamilan pertama sudah pernah preeklamsia, sangat memungkinkan bahkan sangat sangat besar mungkin ya kemungkinannya akan terjadi preeklamsia di kehamilan berikutnya ya, Ge.
1: Betul, betul.
0: Begitu ya.
1: Jadi menurut penelitian 50% ibu yang sudah pernah mengalami preeklamsia akan mendapatkan preeklamsia di kehamilan berikutnya. Jadi peluang untuk terjadi preeklamsinya jauh lebih besar.
0: Berarti preeklamsia itu ketika kita apa ya sakit kepala begitu ya, itu patut dicurigai ya. Bukan hal yang normal. Kadang bengkak-bengkak itu yang bengkak tangan, bengkak hidung, bengkak ya, wajah
1: betul.
0: Kan
1: jadi normalnya saat kita hamil volume darah di tubuh kita itu akan meningkat. Jadi ada hormon juga dalam kehamilan yang bisa mempengaruhi kita tuh cairan tubuhnya tertahan, resistensi cairan seperti itu. Jadi kalau misalnya bengkaknya cuman kayak di kedua tungkai seperti itu masih normal saja, selama tidak ada keluhan seperti tekanan darahnya yang tinggi atau saat dia istirahat bengkaknya itu ada perbaikan, itu it's okay, normal. Tapi bengkak yang tidak normal atau berkaitan dengan preeklamsia itu misalnya munculnya di wajah disertai tekanan darah yang tinggi, di tangan, dan bengkak itu tidak turun atau tidak ada perbaikan saat ibu istirahat, nah itu patut dicurigai adanya penyebab dari preeklamsia.
0: Oh iya. Berarti bengkak juga harus
1: diwaspadai
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Terkadang
1: sekali.
0: Kan di lingkungan kita sendiri menganggap bahwa biasalah bengkak pada ibu hamil gitu ya. Wajahnya bengkak, hidungnya bengkak gitu ya. Jadi dibiarkan saja tanpa dicek dulu ya.
1: Iya.
0: Dan ketika kan di sekarang sudah ada kebijakan di setiap gampung di Aceh sendiri ya. sudah ada yang namanya posbindu ya. Posbindu di mana periksa posyandu juga ada bahkan ya untuk ibu hamil ya.
1: Yeah.
0: Itu sangat-sangat direkomendasikan untuk ibu-ibu hamil ikut dan ya memeriksakan kesehatannya di pusat kesehatan masyarakat di situ ya.
1: Betul. Jadi masyarakatnya juga, ibu-ibu hamilnya juga harus lebih aware terhadap diri sendiri dan kehamilannya. Petugas di posyandu atau di pelayanan-pelayanan primer di gampong-gampong juga harus lebih cekatan, lebih aware juga. Jadi pemeriksaannya juga harus lebih spesifik, lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya ibunya datang sudah masuk kategori usia lanjut nih, udah di atas 35 tahun, atau ibunya terlalu muda nih, 17 tahun, terus pas dilakukan pengukuran tekanan darahnya tinggi, nah petugasnya udah harus kasih informasi ke pasiennya, karena kan biasanya pasien gak ngerti ya, pas periksa ya udah aman-aman aja. Yang harus lebih aware kan petugas kesehatannya, kalau udah menemukan sesuatu yang kayak ini akan mengarah ke sesuatu yang tidak bagus, harusnya diinformasikan ke pasiennya supaya nanti pasiennya bisa lebih aware dan lebih tahu apa nih yang harus saya minum, misalnya ada obatnya atau saya harus kontrol baliknya kapan, seperti itu.
0: Baik, dokter. Dan membahas tentang pemeriksaan setelah kita berkunjung ke rumah sakit atau mungkin ke pusat kesehatan masyarakat ya, untuk memeriksakan keadaan kita ketika hamil dan menghindari dari yang namanya preeklamsia. Ini pola hidup seperti apa nih yang harus dilakukan oleh seorang ibu hamil?
1: Oke. Jadi intinya ibu itu pertama dia harus menjaga tekanan darahnya juga. Terus dia harus sadar nih usianya, kalau misalnya usia produktif oke, aman. Usia produktif berarti di atas 20 sampai di bawah 35 tahun ya harusnya. Tapi kalau misalnya dia usianya di luar dari itu, pertama dia harus, kalau dibilang jangan hamil juga enggak, maksudnya bisa-bisa aja. Cuman maksudnya dia harus lebih sadar, usia saya ini terlalu muda atau usia saya udah lanjut. Jadi ibu lebih perhatian terhadap dirinya. Yang kedua, pola hidupnya juga otomatis dia harus menjaga timbangan berat badan, ya kan? Terus ketiga, pola makan juga dijaga. Jadi kalau misalnya timbangannya berlebihan kan pola makan dijaga ya. Manisnya dikurangi, konsumsi garamnya kalau ibu sudah ada darah tinggi juga dikurangi, seperti
0: junk
1: itu
0: food, ya.
1: Apa ultra processed food, UPF itu harus dikurangi, karena kan sekarang UPF tuh banyak banget ya.
0: Iya, betul.
1: Apa sih
0: rata-rata makanan sekarang
1: hampir semuanya yang, kan. Betul, itu kandungan natriumnya kan banyak sekali.
0: Iya, betul.
1: Contohnya kayak di Indomie ya. Indomie itu kan kita tuh butuh natrium tuh kan cuma sekitar 2000 mg lah, satu sendok garam, set 1 sendok teh garam dapur. Sedangkan kalau Indomie 1 bungkus aja tuh kandungannya bisa 1500. Nah, banyak banget. Gak mungkin kan kita sehari cuma makan Indomie sebungkus kan. Pasti ada tambahan dari lain. Iya, terus pola tidur dijaga sama olahraga yang teratur, seperti itu.
0: Baik, berarti menghindari mie instan ya, walaupun dibilang kalau ibu hamil, tapi kan ada beberapa pendapat bahwasannya ibu hamil itu wajib menaikkan berat badan ketika hamil. Itu bagaimana ini, dok?
1: Jadi bukan wajib menaikkan berat badan. Ibu hamil pasti secara normalnya berat badannya akan naik dengan sendirinya. Tapi ada batasannya. Maksudnya kalau ibunya ini dari berangkat dari berat badan yang normal, dia bisa naik sampai ke kehamilan trimester 3 itu bisa 9-12 kilo, itu masih dianggap normal. Tapi kalau ibunya berangkat dari berat badan yang obesitas, otomatis kan berat badannya jangan terlalu naik nih, harus dijaga seperti itu. Karena normalnya saat kita hamil dengan volume darah yang bertambah, rahim yang akan semakin membesar, dan juga ada pertumbuhan janin di dalam, ada bayi, ada cairan ketuban, secara otomatis berat badan ibu akan naik normalnya gitu.
0: Iya. Baik, dokter, berarti menaikkan berat badan apabila kita memang sudah normal di awalnya ya, untuk berat badannya ya, atau mungkin ini ya.
1: Bukan menaikkan berat badan.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Berat badan akan tetap naik.
0: Oh, nah, akan tetap
1: kita
0: naik.
1: Akan kontrol pertambahan kenaikan ini seperti itu. Jadi pertambahannya jangan kita mikirnya oh, kita harus naikin berat badan kok pada saat hamil. Bukan seperti itu. Berat badan kita akan tetap naik, tapi naiknya terkontrol, jangan yang berlebihan.
0: Baik, dokter. Luar biasa ya, dokter ya. Dan pada organ kita sendiri nih, dok, apabila terjadi preeklamsia, ini ada hubungannya mempengaruhi organ-organ kita atau bagaimana? Ke otak mungkin, ke hati?
1: Ya, betul. Jadi preeklamsia itu dia bahasa medisnya ada disfungsi endotel atau ada kerusakan dari pembuluh darah itu sendiri, sehingga menyebabkan terjadi peningkatan tekanan darah. Seluruh organ yang ada di tubuh manusia ini dia membutuhkan darah, karena darah itu membawa oksigen, supply oksigen. Jadi kalau misalnya kerusakan yang bisa terjadi pada preeklamsia bisa berdampak ke seluruh organ. Komplikasi beratnya dari kepala nih kita bahas. Kalau dia berdampak di kepala, bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah atau ada perembesan cairan, terjadi edema di otak, bisa jatuh ke keadaan kejang, tadi yang saya bilang eklamsi. Bisa terjadi penurunan kesadaran dan bisa berdampak sampai ke kematian. Kalau misalnya dia turunnya ke mata nih masalahnya, bisa terjadi pandangan kabur. Ya, pandangannya kabur, ibunya melihat ganda, seperti itu. Kalau dia turun ke paru-paru, misalnya kenanya di organ paru-paru, bisa terjadi penumpukan cairan di situ, edema paru, ibu bisa hipoksia, bisa sesak, dan itu keadaannya juga berat gitu. Kalau dia turun ke liver, ke hati, bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi nyeri perut ibunya seperti itu. Bisa jatuh ke HELLP syndrome, ada komplikasi berat lainnya seperti itu. Terus kalau dia jatuh ke ginjal, bisa terjadi kerusakan ginjal, bisa sampai ke cuci darah nantinya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kalau jatuhnya ke bisa berdampak juga ke janin kan? Karena terjadi penurunan dari sirkulasi darah dan oksigen dari utero plasenta, bisa terjadi kekurangan oksigen dan suplai darah juga ke janinnya. Jatuhnya janinnya akan berukuran lebih kecil atau IUGR, intrauterine growth restriction, dan juga ketuban cairan janin berkurang. Bisa terjadi kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Itu.
0: Baik, dokter.
1: Jadi komplikasinya banyak ke ibu maupun ke bayinya.
0: Dan apabila seorang ibu memang dalam keadaan sehat nih, apakah tidak ada kemungkinan terjadinya preeklamsia?
1: Bisa.
0: Bisa jadi?
1: Bisa.
0: Oh, bahkan bisa ya?
1: Bisa sekali, bisa jadi. Jadi si preeklamsia ini memang bisa kena ke siapa saja. Penyebabnya karena hamil. Jadi kalau ibu itu nggak mau terjadi preeklamsia ya tidak hamil. Jadi preeklamsia itu ada early onset, ada late onset. Ada yang terjadi di usia kehamilan di bawah 34 minggu, ada yang terjadi di atas 34 minggu. Bahkan ada juga yang terjadi ibu sudah melahirkan, barusan melahirkan, jadi tuh preeklamsinya.
0: Oh iya, padahal ya, bayinya sudah keluar.
1: Bayinya begitu? Udah lahir, ibunya tiba-tiba kejang. Begitu ditensi, tekanan darahnya tinggi. Itu bisa juga.
0: Bisa seperti itu ya, dokter.
1: Iya,
0: ya?
1: Bisa.
0: Luar biasa, berarti memang hal yang bisa terjadi pada siapapun yang hamil ya, bahkan sudah melahirkan juga bisa, baru saja melahirkan tapi ya dok ya, tidak mungkin terjadi. Kalau misalnya terjadi kejang di luar kehamilan, berarti bukan preeklamsia penyebutannya ya.
1: Misalnya dia terjadi kejangnya setelah 2 bulan pasca melahirkan, kemungkinannya bukan preeklamsia lagi, kemungkinannya bisa dari hal lain. Tapi kalau dia baru melahirkan 4-6 minggu, kurang dari 4-6 minggu, bisa jadi karena preeklamsia. Gitu. Jadi setelah melahirkan, masa nifas pun tetap masih berpotensi untuk terjadi komplikasi. Ya betul.
0: Baik dokter, berarti memang ketika sudah melahirkan tetap harus menjaga sekali ya asupan kita, pola hidup ya dok ya, tentunya
1: betul sekali.
0: Ya, apalagi
1: masa nifas,
0: masa nifas, masa menyusui juga ya dok ya, dan tekanan darah tinggi seperti yang dokter katakan kan, terkadang pada orang berbeda nih ya dok ya, tekanan darah tinggi terkadang seseorang 150 tapi saya masih normal begitu, terkadang 150 sudah tidak bisa apa-apa lagi begitu ya dok ya, ini bagaimana nih dok?
1: Nah makanya tuh judul kita silent killer.
0: Silent killer,
1: betul sekali, karena kadang-kadang gejalanya tuh tidak tampak, silent dia. Kadang-kadang tekanan darah kita tuh udah tinggi, tapi ibunya tidak merasakan apa-apa. Iya kan? Jadi misalnya tuh tekanan darahnya udah di atas 140 tapi ibu enggak ada sakit kepala, enggak ada pandangan kabur, enggak ada nyeri-nyeri di badannya. Normal semuanya. Nanti sudah jatuh ke keadaan yang berat, baru abis itu diketahui, "Oh, ternyata kamu tekanan darahnya tinggi." Seperti itu. Ada juga yang orang yang tekanan darahnya di 150 tapi sudah tidak nyaman di badannya.
0: Iya, betul.
1: Bagusnya yang kayak gitu, yang merasakan sesuatu. Kalau kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman di badan kita, kita kan akan mencari pertolongan nih ya, akan memeriksakan diri. Yang bahaya tuh yang silent, yang enggak ada gejala gitu. Jadi memang beda-beda gejalanya ke setiap orang. Gitu.
0: Baik dokter, dan apabila seseorang ya, kondisi sekarang kan kita tidak tahu ya, terkadang suami bekerja sedangkan kita sendirian di rumah, dan kita mungkin mengalami gejala-gejala preeklamsia, ini apa yang harus dilakukan nih dok?
1: Oke, sebelumnya kalau kita hamil, yang paling penting tuh pemeriksaan antenatal care, pemeriksaan selama kehamilan, itu wajib. Jadi kalau dari WHO nih, dari dunia, ditetapkan 8 kali pemeriksaan. Tapi kalau Indonesia masih 6 kali pemeriksaan. Kalau kita melakukan antenatal care yang teratur, kita akan tahu kita ini masuk ke faktor resiko preeklamsia atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga akan tahu tekanan darah kita nih waktu pemeriksaan bagus atau normal atau tinggi. Itu yang kedua. Kalau misalnya di situ kita udah tahu, saat kita sendirian, otomatis kan kita udah tahu nih, udah kenal nih
0: aware
1: diri kita,
0: ya?
1: Udah tahu nih saya sakit apa, saya normal atau tidak, seperti itu. Jadi bisa diinfokan ke keluarga, ke suami apalagi. Kalau misalnya ibunya dengan preeklamsi, otomatis tidak bisa ditinggalkan sendirian saja, ataupun kalau ditinggalkan sendirian punya fasilitas untuk misalnya terjadi apa-apa bisa langsung, bisa dia punya kendaraan atau misalnya ada tetangga yang bisa membantu atau keluarga yang tinggal dekat membantu, itu harus diperhatikan juga begitu. Kalau misalnya dia sendirian dengan gejala faktor resiko yang sudah ada, misalnya dia saat melakukan pemeriksaan antenatal care dia udah mengetahui nih, oh ternyata saya ini preeklamsi misalnya. Terus pas dia di rumah sendirian, tiba-tiba terjadi nyeri kepala yang hebat, pandangan yang tiba-tiba kabur, nyeri perut yang terasa menusuk di sebelah perut kanan atas, perut sebelah kanan, atau di nyeri ulu hati, atau gerakan janinnya yang berkurang jauh, tidak atau tidak ada gerakan dari janinnya, dia harus segera mencari pertolongan, seperti itu.
0: Baik dokter, dan tidak adakah kemungkinan akan membaik sendirinya begitu dok? Terkadang kan kita kan begitu ya dok ya. Terkadang kadang mungkin istirahat saja akan membaik, membaik seiring waktu begitu. Terkadang kan begitu dok.
1: Jadi kalau preeklamsi otomatis tidak akan membaik dengan sendirinya. Semakin besar usia kehamilan, semakin tua usia kehamilan, komplikasi yang terjadi akan semakin banyak. Jadi kerusakan organnya juga akan semakin banyak kalau tidak tertangani dengan baik. Maksudnya tekanan darahnya tidak terkontrol dari awal, dia bisa berdampak yang lebih tidak kita inginkan, lebih buruk. Jadi kalau perbaikan, kalau misalnya perbaikan pada preeklamsi kapan? Saat dia sudah tidak hamil lagi. Jadi kalau dia sudah tidak hamil lagi, otomatis dia akan mengalami perbaikan preeklamsinya.
0: Baik, dokter. Dan sudah ada dari salah seorang pendengar kita nih, Dok, ya.
1: Okay.
0: Seorang dari Wari kita yang ingin bergabung, dan langsung saja kita ajak bergabung ya, Dok, ya, lewat nomor 886. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Yana di Lembaru.
0: Baik, silakan Kak Yana.
2: Iya, terima kasih, Nurul. Assalamualaikum, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam, Kak Yana.
2: Semoga sehat selalu ya, Ibu.
0: Amin, ya Allah.
2: Gini, Ibu. Itu gejala-gejala yang terlihat di apa tuh preeklampsia atau preeklampsia itu seperti apa, Bu? Apa di bentuk tubuhnya ya, di badannya itu, Ibu, yang bisa kita lihat secara nyata. Kalau darah kita kan harus cek gitu kan?
1: Iya.
2: Ini yang ternampak pada diri yang hamil itu seperti apa? Terus satu lagi, Ibu, banyak ibu-ibu setelah melahirkan itu terjadi baby blues, Ibu. Itu apa tuh? Terkena dengan itu juga tadi seperti tema kita atau bagaimana itu, Dokter? Itu saja, Ibu Dokter. Okay. Nurul, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Dokter. Yang pertama tadi tentang ciri fisiknya ya, untuk preeklampsia sendiri ini seperti apa nih, Dok?
1: Oke, kalau dari ciri fisik, memang tidak ada ciri yang khas pada preeklampsia kalau dari fisik ya. Cuman memang masuk ke faktor resiko tadi kan ibu dengan obesitas. Jadi kalau ibu dengan kayak berat badannya berlebih nih, obesitas itu merupakan satu faktor resiko. Jadi kita bisa curigai. Terus yang kedua, ada pembengkakan di tubuh, edema tadi yang Nurul udah tanyain. Tapi edemanya itu tidak membaik dengan istirahat. Biasanya edemanya bukan cuma di kaki aja, tapi seluruh nih, di wajah sama di tangan. Itu sih paling sering gejala yang muncul pada preeklampsia. Seperti itu. Itu kalau gejala fisik ya. Kalau dari apa tadi, baby blues ya?
0: Iya, baby blues yang kedua tadi.
1: Tidak ada hubungan sih, Bu, sebenarnya baby blues sama preeklampsia. Seperti itu, baby blues itu sindrom dari pasca melahirkan saja, karena ada perubahan hormonal, terus juga ibunya mungkin exhausted, kecapean ya, ngurusin baby, tidurnya pun pola tidurnya kurang, tidak melakukan olahraga, tidak ada support mental dari keluarga dan suami misalnya, bisa berpotensi terjadi baby blues. Tapi kalau hubungannya sama preeklampsi, tidak ada. Seperti baik. Itu Kak Yana.
0: Semoga sudah terpuaskan ya pertanyaannya tadi Kak Yana ya.
1: Iya Kak Yana.
0: Dan dokter, ini sudah pukul 11.32.
1: Oke.
0: Kita jeda sejenak ya, Dok, ya.
1: Okay.
0: Nanti sesaat lagi kita akan gabung lagi nih dengan dialog Asong Kaya dengan tema Silent Killer pada ibu hamil waspada preeklampsia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Dan masih di acara Asal Kaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat edisi Sabtu 22 Agustus 2026 dengan tema Silent Killer pada Ibu Hamil Waspada Preeklamsia bersama Dr. Cynthia Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi. Dan Warehlon sudah kita bahas tadi ya, panjang ya dok ya, tentang preeklamsia sendiri, apa itu preeklamsia dan faktor penyebabnya ya. Ternyata multifaktor ya dok ya, bisa saja orang yang dengan tekanan darah tinggi tidak mengalami preeklamsia, bisa jadi juga ya dok ya, yang awalnya mempunyai riwayat tekanan darah tinggi ternyata tidak mengalami preeklamsia, dan orang dengan tekanan darah rendah bisa ke HB-nya ya dok ya, yang bisa menyebabkan preeklamsia begitu ya dok ya. Dan nantinya juga masih kami ajak ware-ware untuk bergabung bertanya terkait tema kita di hari ini ya dokter ya. Dan dok, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dok, sebenarnya tentang help tadi ya yang sempat dokter singgung ya. Help itu seperti apa sih dok?
3: Oke, jadi help syndrome itu dia adalah komplikasi berat lainnya dari si preeklamsi. Jadi kalau tadi kan yang ditanyain spesifik eklamsi ya, yang kejang. Jadi kejang atau eklamsi itu dia komplikasi berat dari preeklamsi. Health syndrome juga komplikasi dari preeklamsi. Kalau health syndrome itu jatuhnya di kerusakan hati. Jadi ditandai dengan ada pemeriksaan khusus, dia ditandai dengan help itu singkatan sebenarnya. H itu hemolisis atau gampang terjadi perdarahan pada ibu hamil, misalnya tiba-tiba mimisan atau tiba-tiba gusinya berdarah. Nah, itu tandanya. Terus elevated liver enzyme, jadi ada peningkatan dari enzim transaminase dari hati, SGOT, SGPT-nya meningkat, sama ada low platelet, jadi trombositnya turun. Biasanya trombosit normal kan 150-300 ya, jadi dia bisa turun dari 100 gitu. Jadi bisa menyebabkan gampang perdarahan ibunya gitu. Itu komplikasi dari preeklamsi itu sendiri.
2: Oh begitu. Baik dokter. Dan tadi kan kita sudah bahas tentang ibu ya yang preeklamsi ya. Ini terhadap janin atau bayinya sendiri nih dok, apa yang akan terjadi?
3: Oke. Jadi salah satu penyebab dari preeklamsi itu karena dari awal kehamilan si plasenta ini dia tidak terbentuk dengan baik, tidak menempel di rahim dengan baik. Jadi ada kegagalan dari arteri spiralis atau arteri-arteri pembuluh darah baru di rahim karena plasenta ini tidak terbentuk dengan sempurna, tidak terbentuk dengan baik. Kalau dia tidak terbentuk dengan optimal, tidak terbentuk dengan baik, otomatis dia akan kekurangan suplai darah. Kalau dia sudah kekurangan suplai darah, plasenta ini akan iskemik namanya, atau dia rusak, atau tidak berkembang dengan baik, sehingga dia akan mengeluarkan zat-zat racun, zat-zat oksidatif, zat-zat yang tidak bagus, dia akan merusak pembuluh darah ibu. Nah, ini juga merupakan patofisiologi atau penyebab dari si preeklamsi. Dia merusak endotel, disfungsi endotel dari pembuluh darah ibu, sehingga peningkatan tekanan darah itu terjadi. Kalau pada janin, efeknya akan terjadi gangguan sirkulasi uteroplasenta. Jadi sirkulasi dari ibu ke janin itu akan terganggu. Otomatis janin tidak akan mendapat suplai darah yang baik, tidak akan mendapat suplai oksigen yang baik, sehingga mengganggu pertumbuhan janin. Janinnya akan berukuran lebih kecil daripada usia kehamilan.

0: Kehamilan, kalau janinnya sudah terganggu, tidak berukuran sesuai usia kehamilan, biasanya terjadi kegagalan organ pada janin, misalnya ginjalnya bermasalah, produksi urin janin berkurang, ketubannya ikut berkurang, jadi oligohidramnion. Jadi yang bisa terjadi pada janin itu juga banyak, BBLR, bisa terjadi bayi prematur, lahir rendah, terus bisa terjadi IUGR, intrauterine growth restriction, jadi bayi berkembang tidak sesuai usianya, tidak sesuai usia kehamilannya. Sama yang paling fatal bisa terjadi IUFD atau intrauterine fetal death, jadi terjadi kematian bayi dalam rahim. Gitu.
1: Dan sebabnya balik lagi ke preeklamsia tadi ya.
0: Preeklamsia, betul.
1: Preeklamsia, baik dokter. Dan tadi kita sudah membahas tentang pola hidup ya dok ya. Pola hidup yang harus dihindari itu mengkonsumsi junk food atau segala macam itu ya. Yang harus dilakukan nih dok, apakah misalnya melakukan olahraga? Terkadang kan degup jantung kita bertambah ya dok ya, ketika olahraga ya, aktivitas fisik berat. Itu apakah bisa justru mengurangi faktor terjadinya preeklamsia, mengurangi apa kemungkinan, atau mungkin justru menambah nih dok?
0: Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Kak Nurul. Jadi memang olahraga yang disarankan itu olahraga yang bagaimana dulu? Kalau misalnya sebelum hamil ibu ini sudah atlet ya, memang udah biasa olahraga, ya tubuhnya sudah menyesuaikan dengan ritme olahraga tertentu. Tapi kalau ibu ini tidak olahraga atau malah jarang olahraga, ya jangan melakukan olahraga yang berlebihan. Olahraga yang kita sarankan itu olahraga ringan saja, seperti senam hamil, jalan kaki biasa pada pagi atau sore hari. Itu pun frekuensinya itu cuma 3-4 kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih 30 menit lah. Jadi olahraga yang tidak memacu adrenalin. Jadi kalau adrenalin terlalu tinggi kan biasanya bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Itu tidak seperti itu. Jadi yang disarankan tuh olahraga yang khusus ibu hamil gitu.
1: Baik. Dan soalnya kan banyak sekarang yang viral ya, ibu hamil angkat beban. Wah, bebannya luar biasa ya dok ya. Tetap menjaga otot katanya, tetap dalam kondisi apa ya, nge-gym lah istilahnya ya di saat hamil ya. Ternyata tubuh kita sendiri yang berperan di situ ya.
0: Ya betul. Jadi kalau memang dari sebelum hamil ibu itu sudah memiliki kebiasaan seperti ke gym, angkat besi, otomatis dia akan lebih menyesuaikan tubuhnya. Jadi enggak kaget gitu. Kan? Jadi pas hamil tetap bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ibunya kucuk-kucuk tiba-tiba angkat besi padahal sebelumnya enggak pernah.
1: Jangan ya, dok ya.
0: Ya jangan.
1: Mungkin biar sehat gitu ya. Katanya kan nggak tahu juga ya dok ya, soalnya pernah saya dengar bahwa apabila kita angkat besi ketika hamil maka anak pun akan ada pertumbuhan ototnya begitu ya.
0: Enggak
1: begitu ya dok ya. Baik dan nih dok, ketika kita sudah didiagnosa preeklamsia, ini apakah kapan seorang dokter akan mengatakan bahwa oh ini cukup dengan pemantauan saja, oh ini harus melakukan persalinan lebih awal, ini bagaimana dok?
0: Okay, jadi preeklamsia itu kan dia terjadi di 20 minggu ya usia kehamilan. Kalau misalnya preeklamsinya bisa terkontrol, maksudnya tekanan darahnya stabil, kita maksudnya kita udah menemukan ibu ini dari sebelum usia cukup bulan untuk melahirkan dan sudah bisa kita kontrol, tekanan darahnya tetap stabil, kita bisa tunggu tuh sampai memang sudah cukup bulan, sudah 37 minggu ke atas, bayinya sudah lebih dari 2,5 kilo, itu kita bisa tunggu sampai situ, sampai benar-benar udah cukup bulan, udah waktunya melahirkan. Tapi sebelum terjadi, sebelum cukup bulan, bayinya masih kecil, belum 37 minggu misalnya, sudah terjadi komplikasi-komplikasi berat, dokter akan mempertimbangkan untuk terminasi atau mengakhiri kehamilan itu sendiri, dilahirkan bayinya, baik secara normal ataupun secara seksio sesarea gitu.
1: Baik dokter. Berarti nanti akan dipantau dulu ya dok ya.
0: Iya betul.
1: Tunggu tekanan darahnya juga ya, ya dok ya.
0: Berdasarkan tekanan darahnya sama komplikasi yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya tidak ada komplikasi, preeklamsi saja, terkontrol, tekanan darahnya normal saja selama kehamilan, karena memang kita bantu dengan obat kontrol tekanan darah tinggi, ibunya tidak memberikan komplikasi berat, bayinya juga aman-aman saja, bisa dilanjutkan sampai usia kehamilan cukup bulan gitu. Tapi kalau misalnya belum cukup bulan dan sudah ada komplikasi seperti tadi eklamsi, HELLP syndrome, kita nggak tunggu lagi sampai cukup bulan, kita akan langsung akhiri kehamilannya gitu.
1: Ya berarti ada tingkatannya sendiri ya dok ya,
0: ya betul.
1: Kapan kita bisa pertahankan kehamilannya, kapan harus kita terminasi ya. Baik dokter. Dan preeklamsi ini kan tentunya seperti tema kita silent killer ya dok
0: silent
1: ya
0: killer.
1: Berarti siapapun bahkan bisa bisa berkemungkinan mengalami preeklamsi ya?
0: Siapapun yang hamil.
1: Siapapun yang hamil ya tentunya ya. Baik. Dan apakah bisa dicegah nih dok? Mungkin dari sebelum hamil begitu?
0: Bisa sebenarnya. Kita bisa cegah dengan pertama itu tadi antenatal care yang baik atau kita udah tahu diri kita kan. Misalnya kita udah hamil pertama nih, saya preeklamsi dok. Jadi sebelum mempersiapkan di sebelum hamil yang berikutnya sudah lebih mempersiapkan diri. Persiapan dirinya datang ke dokter obstetrician, kontrol tekanan darahnya, kontrol berat badannya, seperti itu. Kalau misalnya pun dia sama ini, ibu yang terlalu dekat jarak kehamilan kan. Jadi kalau misalnya 2026 baru hamil, usahakan 2027 jangan hamil lagi nih.
1: Kasih dulu
0: jarak
1: ya.
0: Di atas 2 tahun, seperti itu. Jadi intinya persiapan prakonsepsi itu sangat-sangat penting. Jadi untuk kondisi hamil yang baik, persiapan dari sebelum hamil itu sudah menentukan sebenarnya. Gitu. Karena preeklamsi pun itu dia terjadi dari awal pembentukan plasenta, which is berarti dari baru mulai terjadi kehamilan, sudah mulai terbentuk sudah mulai terkonsep nih si plasenta akan tumbuh dengan tidak baik kan. Jadi baru kelihatan gejalanya kan setelah 20 minggu nih. Jadi memang dari awal kehamilan itu sudah mulai terjadi si preeklamsi. Cuma memang kita akan mendiagnosisnya setelah 20 minggu.
1: Baik, dokter. Mungkin di penghujung nih dok ya, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan dari dokter sendiri untuk ibu-ibu hamil mungkin ya tentang preeklamsi ini seperti apa?
0: Okay, jadi pesan untuk saya, pesannya dua ya, untuk ibu hamil sama untuk tenaga kesehatan. Untuk ibu hamil, sebelum hamil persiapan prakonsepsi itu sangat-sangat penting. Jadi persiapkan diri kita sebelum kita memutuskan untuk hamil itu sangat penting. Selain untuk diri kita sendiri, untuk proses kehamilan yang akan kita jalani, juga untuk kesehatan janinnya itu sangat penting. Jadi kalau misalnya diri kita nih, kita udah sadar kita obesitas sebelum kita hamil, berusaha untuk diturunkan dulu. Kita cek gula darah kita, kita cek tekanan darah kita. Kalaupun nih tidak ada persiapan prakonsepsi saat hamil, harus melakukan antenatal care. Jadi pemeriksaan kesehatan yang rutin itu selama hamil sangat-sangat penting. Apalagi kita udah sadar, kita hamil, umur kita udah 38 tahun. Kita harus lebih mawas diri, harus datang kontrol. Apalagi kalau kita tahu kita ada penyakit-penyakit sistemik sebelumnya, kita ada gula darah, kita ada tekanan darah tinggi, kita ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, kita harus lebih sering datang ke pusat pelayanan kesehatan. Bisa ke praktek, bisa ke puskesmas, yang penting kita mencari pertolongan ke tenaga medis. Dan untuk pesan ke tenaga medis sendiri, teman-teman sejawat bidan, teman sejawat dokter umum di puskesmas, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil antenatal care itu harus holistik, menyeluruh. Kita udah tahu, kita udah dapatkan nih misalnya ada faktor resiko, begitu kita tensinya 130, jangan buru-buru kita bilang itu normal. Suruh istirahat dulu ibunya 15 menit dan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah lagi. Kalau tekanan darahnya tetap tinggi, kita harus lebih concern ke pasien itu. Ibu harus datang kontrol lagi di atas 20 minggu karena kemungkinan ibu preeklamsi. Jadi kita melakukan preventif yang baik sehingga kalaupun dia preeklamsi, dia tidak jatuh ke kondisi komplikasi medis yang berat sehingga tidak bisa menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan angka kematian janin, seperti itu.
1: Baik, dokter, luar biasa. Dokter Cynthia ya. Untuk pesannya untuk para para ibu-ibu hamil begitu ya. Dan juga orang-orang tenaga-tenaga kesehatan tentunya ya yang tentunya akan merawat langsung atau mungkin akan menangani langsung ya ibu-ibu hamil tadi. Dan terima kasih juga atas waktunya ya.
0: Sama-sama,
1: dokter ya. Luar biasa ilmunya. Semoga bisa jadi amal jariah juga.
0: Amin.
1: Untuk dokter ya, dan semakin jaya di manapun ya dok ya.
0: Amin.
1: Semakin melejit karir. Dan wari-wari yang mungkin sedang mendengarkan dimanapun berada, semoga pembahasan kita di dialog Asokaya hari ini bisa menambah pengetahuan juga ya, semakin aware supaya tidak adanya terjadi preeklampsia pada ibu hamil tentunya ya. Dan kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga terselenggaranya dialog Asokaya hari ini. Rumah Sakit Hermina juga semakin jaya ya.
0: Amin, amin.
1: Nurul tutup dulu acara Asokaya hari ini. Sampai jumpa di dialog kedepannya, dialog dengan tema-tema lainnya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Kuah pri. Kuah priu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cah.

0: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
4: Waalaikumsalam warahmatullah. Jaro kamu dua belah hati jemalah.
5: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru, dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
6: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Di siang hari ini Warehlon di Kota Banda Aceh sendiri saat ini sudah cerah ya, setelah tadi pagi mungkin agak sedikit berawan dan saat ini sudah ya matahari kembali cetar ya. Untuk wari-wari yang hendak bepergian dan melakukan aktivitas di luar ruangan bisa menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV tentunya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami temani aktivitas perjalanan Anda dengan lagu-lagu religi sembari kita nantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta.

0: شخصا
1: ada yang digagas dan yang dilakukan oleh dinas pariwisata. Insya Allah siap, karena terus terang aja pengrajin ini ada kita kategorikan 3 tingkatan. Ada yang kategori high, dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
2: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen. Mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
3: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, Bu, apa sih kendala yang ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini, ya perputarannya kurang cepat. Nah, dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
2: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hatta yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Lali Mari. Dan tentunya kita siang hari ini nostalgia aja nih ya. Ada gak kira-kira di tempat Abang Po yang mungkin satu foto yang bikin kita tuh nostalgia gitu ya. Ketika melihat foto tersebut tuh rasanya kayak keren banget ya kita ya, dulu cakep banget gitu ya ngerasanya. Gak tahu menurut orang lain gimana, pokoknya kita nganggapnya cakep aja. Dan udah terhubung nih bareng Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum Bang Haris, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kita.
1: Alhamdulillah sama Bang Noel.
0: Alhamdulillah. Oke, dari Kalianyar panas nih.
1: Waduh, panas banget Bang.
0: Sama, berarti di sini juga panas ya. Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal foto zaman dulu nih. Kira-kira kalau Bang Haris sendiri punya nggak di rumah satu foto yang benar-benar dipajang? Dan kalau ngelihat foto itu tuh ngerasa kayak lagi ngelihat kok kayaknya cakep bener gitu zaman dulu ya.
1: Iya Bang, kalau foto-foto zaman dulu kan itu kan kesannya suatu kenang-kenangan ya Bang ya.
0: Benar.
1: Nah, dan juga ayah sih masih ada tuh Bang, tapi bukan di tempat ayah, di rumah adik ayah tuh. Belum lama juga ayah ngeliat tuh foto-foto di album itu Bang. Foto itu, iya benar.
0: Oh ya, zaman dulu tuh, zaman dulu tuh masih ini ya, masih ditaruh di album gitu ya. Banyak banget tuh foto-foto dicetak, taruh di album gitu ya.
1: Iya. Masih ada tuh di tempat, tapi bukan di tempat ayah Bang, di tempat adik ayah gitu.
0: Oh, kenapa nggak disimpan di rumah?
1: Kan waktu ayah mah kan nggak ada sama dia semua.
0: Oh iya. Itu pas acara apa tuh fotonya?
1: Semua tuh dari foto keluarga sampai foto pribadi ayah segala macem ada.
0: Oke.
1: Yang berkesan sih waktu ayah masih kerja di bengkel Golden Gate gitu Bang, di kawasan Radio Dalam tuh.
0: Bengkel Golden bengkel tuh bengkel apa tuh?
1: Bengkel BMW.
0: Wih, keren. Jadi dulu Bang Haris montir tuh ya?
1: Iya Bang.
0: Wih, keren. Spesifik lagi BMW gitu ya.
1: Itu waktu tahun 95 Bang.
0: 95, oh masih cakep-cakepnya tuh ya zaman itu ya. Walaupun masih kelihatan banyak oli gitu. Oke deh, berarti emang masa tahun 95 tuh masa-masa kita lagi jaya-jayanya gitu boleh dibilang ya Bang Haris ya.
1: Iya Bang, halo.
0: Oke, siap. Oke deh.
1: Itu pas ngerjain overhaul mobil BMW M40.
0: Wih, M40, buset. Udah mobil mewah tuh ya, termasuknya zaman dulu ya.
1: Iya, itu waktu dulu yang make yang Ongke Alexander Bang.
0: Oh, iya. Oh, iya.
1: Emang dalam catatan tersibo itu kan.
0: Emang mobilnya orang kaya mah itu. Oke deh, tapi aman kan ya bongkar mesinnya, overhaulnya kagak ada masalah kan?
1: Aman kan, kita kan punya peralatan di bengkel tersebut. Emang namanya juga bengkel khusus BMW.
0: Khusus BMW ya, jadi lengkap alatnya gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya Bang. Salam-salamnya terutama untuk Bang Noel ya Bang. Tetap
0: siap selalu. Amin.
1: Juga untuk Pak Haji Kong Dani, saya selalu Pak Haji. Untuk Bu Umi, terus Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Kak Kung Jo dan Uti, Bu Dindin, Pak Ritopan, Pak Lutfi, Pak Kiyadi, Pandang, semuanya deh Bang yang ada di
0: semuanya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Haris, sehat selalu dah pokoknya buat Bang Haris dah. Siap. Oke deh.
1: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris, katanya waktu ngelihat foto di masa-masa waktu kerja di bengkel, katanya bengkel khusus BMW. Keren bener ya kerja di bengkel BMW gitu ya. Karena yang namanya mobil BMW kan dari dulu udah terkenal mobil mewah gitu ya. Gak sembarang orang bisa punya, apalagi mobil Eropa, biasanya dari mobil Jepang gitu ya. Oke deh, sekarang udah terhubung lagi nih sama Pak Mukimin di Surakarta, sama Bu Yati pastinya nih. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini oke panas deh. Ini banyak.
0: Iya, sama di sini juga panas. Pokoknya kita lagi panas-panas gini, perbanyak minum air putih ya, Pak Mukimin, Bu Yati ya. Biar enggak dehidrasi.
2: Air putih Pak Noel ya.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Karena ini belakangan lagi ramai banget nih, terutama di Kalimantan karena cuaca yang ekstrim panasnya ya, banyak kebakaran. Betul.
1: Kebakaran itu banyak kabut.
0: Iya, makanya kita doain bersama deh ya buat di Kalimantan supaya cepat padam untuk apinya.
1: Iya.
2: Iya okay terus deh. Yang di NTT juga sama ya, Bang Noel.
0: Iya benar. NTT kemarin sempat gempa bumi besar juga. Kita doain juga segera pulih, segera membaik situasinya di sana. Oke okay deh.
2: Iya, semua kan saudara ya Bang Noel.
0: Betul, dari Sabang sampai Merauke semua saudara.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin nostalgia nih. Kalau mungkin Pak Mukimin sama Bu Yati pernah nggak sih diceritain sama saudara, sama tetangga? Oh, iya. Nih waktu di foto kelihatannya keren banget, gagah nih gitu.
1: Ini fotomu waktu kecil.
0: Oh.
1: Waktu masih bisa tengkurap itu dipoto dulu.
2: Merangkang.
0: Oh, jalan merangkak gitu.
1: Waktu itu baru mandi aja dipoto dulu.
2: Waktu muda cakep-cakepnya itu.
0: Nah itu dia, waktu masih gagah gitu ya Pak Mukimin. Ya, sampai sekarang gagah sih Pak Mukimin ya.
1: Gagah saat ini daripada kemarin.
0: Oh gitu, lebih keren sekarang berarti itu ya. Iya. Pokoknya
1: sekarang udah foto.
0: Oh iya benar. Kalau zaman dulu kan banyak tuh yang motoin pasti ya.
1: Nah, iya.
2: Waktu masih di sekolah itu kan.
1: Di sekolah ya dipoto.
0: Nah.
1: Ada anu dipoto.
2: Cara apa gitu kan sering dipoto.
1: Tamu itu ya dipoto.
0: Iya itu dia. Tapi kalau momen paling berkesan nih buat Pak Mukimin sama Bu Yati waktu apa?
2: Kalau saya itu waktu dipoto itu waktu awal-awal masuk sekolah itu kan. Anu Bang Noel diajak cerdas
1: cermat
2: di TVRI Jogja.
0: Wih keren banget cerdas cermat di TVRI. Oh itu perwakilan dari mana tuh Bu Yati?
2: Gimana Bang Noel?
0: Perwakilan dari Jepara atau dari Surakarta Bu Yati cerdas cermatnya?
2: Jepara waktu itu kan. Di SDLV Jepara.
0: Oke.
1: Kalau saya berkesan itu baru ada tamu saya anu ada kerajinan itu membuat sapu buat kaset itu dipoto dulu
0: Terus
2: saya pindah ke Surakarta juga itu Bang Noel pernah ada tamu dari Belanda itu ya pernah dipoto bareng terus dikasih kaos itu suruh memakai kaos bareng-bareng itu dari sana itu juga.
0: Itu dari tamu dari Belanda dalam rangka apa tuh?
2: Ya mungkin Belanda itu ngasih donatur itu.
0: Donatur ya.
1: Dulu saya dari Jepang tuh juga.
0: Wih, nggak main-main nih relasinya Pak Mukimin sama Bu Yati dari Jepang sama Belanda.
1: Dari Jepang kemana terus mampir gitu loh.
0: Oh iya. Deh.
1: Itu ngasih ya baju tuh disuruh pakai itu.
0: Iya.
2: Disuruh
0: iya.
2: Pakai terus sudah semuanya mau pakai.
1: Terus
2: dipoto gitu kan.
0: Berarti memang kenangannya banyak tuh ya zaman dulu ya waktu banyak foto-foto diceritain sama saudara sama tetangga ini loh Pak Mukimin sama Bu Yati zaman dulu gitu ya.
2: Iya terus saya tuh nganu apa itu saya perlihatkan ke saudara-saudara saya, wah keren amat malah orang anu malah punya kekurangan tapi kok malah sudah foto bareng-bareng bersama Belanda.
0: Iya terus, makanya itu.
2: Untuk jabatan tangan juga.
0: Kan gak semua orang ya punya kesempatan kayak gitu ya.
1: Iya gak semua orang.
0: Oke deh siap.
1: Ibu Titi Sandora juga bertamu ke asrama saya dulu.
0: Itu donatur juga atau ada acara apa tuh?
2: Hari musik.
0: Oh hari musik. Oke.
1: Masih itu perangkat alat musik di Ibu Titi Sandora dulu.
0: Pak Mukimin sempat mainin gak tuh alat musiknya?
1: Ikut-ikutan
0: aja. Deh siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya siang ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Haris.
1: Bang Haris kalianya sama yeah.
2: Kakung Jo.
1: Jo sama Ukti.
2: Bu Umi.
1: Umi, Bu Elmi, Uni Linda.
2: Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Semoga sehat selalu, lancar rezeki dan tetap semangat pokoknya.
2: Amin. Sampai ketemu besok ya Bang Noel.
0: Iya, siap. Besok kita subuh. Jangan lupa.
2: Subuh ya, mau mendengarkan iya.
0: Siap, ditunggu pokoknya besok. Sampai jumpa besok ya Bu Yati, Pak Mukimin. Terima kasih banyak.
2: Iya, Bang Noel sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Oke deh, itu dia. Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Walaupun benar ya ada kekurangan dan sebagainya, tapi yang namanya kita berfoto itu sebagai kenang-kenangan juga. Dan pasti diceritain juga nih kemana-mana ya. Pernah ketemu sama Belanda, pernah ketemu sama Jepang. Suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan orang-orang yang lain pun belum tentu bisa ketemu gitu ya.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Pok.
2: Ape?
1: Panjat Pinang itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok tiap acara 17-an pasti selalu ada? Heran gue.
2: Ih, jadi gini ya, Roy. Panjat Pinang tuh punya sejarah sejak zaman kolonial Belanda. Dulu nih ya, permainan ini tuh dikenal sebagai The Boom Climen. Ngerti kagak lu? Alias panjat pohon.
1: Seriusan itu, Pok, dari zaman Belanda?
2: Konon nih katanya nih ya, panjat pinang tuh dulu sering digelar tuh buat hiburan di acara tertentu aja tuh. Hadiahnya digantung di atas pohon pinang. Jadi peserta tuh mesti kerja bareng tuh buat ngambil hadiahnya.
1: Wah, berarti panjat pinang itu bukan soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling jago manjat ya, Pok?
2: Iya, betul banget itu. Justru yang paling penting itu kerjasamanya, kekompakan, dan pantang menyerah, Roy. Sekarang nih ya, panjat pinang tuh udah jadi salah satu tradisi yang meriah banget nih buat ngerayain kemerdekaan Indonesia.
1: Wih, keren. Pantesan seru ya, Pok. Jadi panjat pinang ngajarin kita buat kompak juga ya, Pok.
2: Nah, itu dia. Beda tenaga, beda kemampuan. Tapi nih, kalau bareng-bareng, tujuan tuh jadi lebih gampang dicapai, Roy.
1: Setuju. Kalau kita kompak dan saling bantu, kerjaan yang susah jadi terasa lebih ringan ya, Pok.
2: Iya, napan lu tahu itu, Roy?
3: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
4: Iya, Tia. Itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa. Susah ditebak sama prediksi BMKG.
3: Lah, kok bisa begitu?
4: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia. Yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya. Bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
3: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
4: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
3: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
4: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
3: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal foto zaman dulu ya Bang Po ya, yang kita simpen, yang kita lihat, kita kagumin. Dulu kok bisa ya kita secakep itu ya. Oke deh kalau gitu kita baca WhatsApp dulu ya Bang Po ya. Udah masuk nih, ada banyak. Ada dari Cak Afif di Sumenep, Madura ya. Selamat siang Bang Noel, punya Bang, ini foto waktu masih kelas 4 SD lagi megang bola basket. Habis pulang dari lapangan basket, main basket bareng temen. Oh iya. Masih zaman dulu masih banyak tuh ya yang pakai baju karakter-karakter ya. Jadi Cak Afif ini lagi pakai baju Superman. Oke, iya zaman dulu sih emang Superman lagi ngetop-ngetopnya tuh. Sekarang kan udah macam-macam, ada Spider-Man, ada Iron Man, macam-macam tuh. Superman udah mulai ketinggalan gitu. Oke deh, jadi emang kenangan waktu masa kecil ya, masih bisa main basket bareng teman-teman rame-rame gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Cak Afif di Sumenep. Terus ada juga nih Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. So pasti ada Bang Noel, cuma Ayah lupa tuh nyimpen album fotonya. Di foto itu Ayah lagi ngajarin ke anak apa itu atletik. Waktu itu di Stadion Madia masih digunain klub Fajar Mas Murni buat cari bibit atlet atletik. Kebetulan Ayah salah satu pembina di klub itu. Oke, yang bikin Ayah ketawa tuh anak Ayah bilang, Ayah masuk ke sini kayak masuk ke rumah sendiri aja. Ya barangkali emang kan pembina di situ ya bebas dong, mau keluar masuk, mau asal nyelonong gitu ya. Yang lain pasti pada respect dong sama Pak Budi juga ya sebagai pembina di situ. Kalau macam-macam bisa di out gitu nanti ya. Oke deh, jadi zaman dulu waktu masih ngajarin anaknya dan mengenalkan apa itu atletik gitu ya. Tapi kalau Pak Budi mungkin sekarang apakah anaknya sudah menjadi atlet atau beralih mimpi nih sekarang ya. Barangkali sekarang pengennya jadi dokter, jadi di bidang profesional gitulah ya. Kalau yang namanya atlet kan memang harus dari diri sendiri dan dorongan dari orang tua tentunya, support ya. Ya namanya atlet kalau nggak disupport ya gimana, susah juga gitu. Semuanya butuh modal. Kalau nggak dari orang tua dari mana gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Berikutnya ada juga nih TFI di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel. Waalaikumsalam TFI ya. Kabarnya sehat walafiat, alhamdulillah. Beberapa foto ada di album, mulai dari umur 1 tahun. Waktu kecil sih lucu, gembrot. Pas remaja cakep sih enggak, fotogenik juga enggak. Tapi kok banyak yang deketin ya dan bilang suka atau bogoh. Ya berarti emang cantik dulunya TFI. Ya mungkin sampai sekarang deng, pasti masih cantik gitu ya. Jadi banyak orang yang ngedeketin gitu, banyak yang bilang suka juga. Tapi katanya sebatas suka dalam hati, gak berani sampai pacaran, takut sama mamah katanya. Ya benar, lagi sekolah kan, pasti kan. Fokus sekolah dulu, pacarannya ntar-ntar, kalau udah ketemu yang kaya raya. Oke deh, terima kasih ya TFI di Ciomas Bogor. Dan buat Abang Po nih, dari tadi rame juga nih, ada Unilinda, ada Pak Tupar, ada Bu Iin. Nanti deh ya, abis kita kabar berita baru kita angkat. Karena kalau diangkat sekarang, ntar bentaran doang kita ngobrolnya ya. Oke deh Abang Po ya, masih ditunggu. Tentunya abis ini kita kabar berita dulu di jam 14 waktu Indonesia Barat. Baru kita lanjutin lagi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Promat FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Jumat kemarin resmi menerapkan program penanggulangan wabah demam berdarah dengue atau DBD melalui metode Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng. Penerapan program ini ditandai dengan penyerahan 4.000 telur nyamuk Aedes aegypti yang diinfeksi bakteri Wolbachia di RPTRA Utama Jalan Utama Raya RT 9 RW 4 Kelurahan Cengkareng Barat dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Imron Syahrin. Menghimbau seluruh pihak terkait mulai dari unsur masyarakat dan stakeholder agar menyukseskan program ini. Diharapkan Imron, program Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng bisa terlaksana maksimal. Dengan begitu, warga akan terbebas dari penyakit demam berdarah.

Beralih ke berita yang lain, PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN mendukung gelaran Swadesa Festival 2026 di kawasan kuliner Tiasan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai langkah nyata memperluas akses pasar serta jejaring kolaborasi bagi para pelaku UMKM desa. Division Head CSR PGN Christian Widakdo di Sleman pada Jumat kemarin mengatakan pemberdayaan masyarakat desa tidak cukup hanya dengan mengandalkan potensi lokal, melainkan harus dihubungkan langsung dengan ekosistem bisnis yang lebih luas. Dukungan yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Festival yang berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di Kedai Bahagia Gandok Tambakan Sindoarjo tersebut melibatkan 35 pelaku UMKM warga setempat dan binaan PGN serta 75 pelaku seni dan komunitas lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 6 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk warih-warih dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran kami yang tentunya kami layangkan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Untuk warih-warih yang saat ini sedang bersantai di rumah, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, sedang menuju ke suatu tempat tujuan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan Anda. Dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Juga tak lupa kami sapa untuk warih-warih yang saat ini mungkin sedang melakukan aktivitasnya, sedang dengan kesibukannya. Semoga kesibukan Anda juga bisa selesai dengan baik ya Warihlon ya, hasilnya memuaskan tentunya ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin sedang memantau di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan, sedang menawarkan barang dagangan atau mungkin jasa Anda untuk para pembeli, semoga Anda mudah rezeki dan semakin dicintai oleh keluarga. Dari studio tentunya masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Fahmi Hanasipadan. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan juga adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas.
2: Saya terima 3 ucap Amela Sabitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Pindah kum. Pindah kau dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku. Sana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada ini tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerikanku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Sabtu 22 Agustus 2026. Bagi Ware-Ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055. Dan yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pro Dangdut adalah kita.
1: Yeay, Pak Amri, sudah 2 hari ya bisa buka pintu. Pintar sekali sudah bergabungnya.
2: Rezeki juga nih Renoro.
1: Iya, rezeki. Doanya apa sih? Kok bisa? Yeah. Kok bisa? Yeah. Doanya bagus ya?
2: Yeah.
1: Mustajab doanya.
2: Iya.
1: Pak Amri, sedang apa?
2: Lagi gole-gole ini deh.
1: Ada tidur siang nggak?
2: Belum.
1: Ntar lagi ya.
2: Nunggu Pro Dangdut dulu.
1: Yes. Tadi pagi juga ini kan. Tadi pagi ada nggak bergabung sih Pak Amri tadi pagi ya?
2: Tadi pagi nggak lewat.
1: Oh nggak lewat. Tapi ada coba-coba ya.
2: Ada. Nggak lewat. Nggak. Belum rezeki ya.
1: Nggak apa-apa. Rezekinya sore hari. Pak Amri, mau diputarkan lagu apa hari ini?
2: Ini Legenda Asmara ya, Re.
1: Legenda Asmara dari siapa tuh?
2: Dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra, masih jatuh cinta pada Ona Sutra ya?
2: apa? Karena orang Sumatera ya.
1: Oh gitu. Ini Sutra ini Sumatera memang.
2: Ya, itu Ona Nasir anak Sumatera.
1: Oh gitu, anak Sumatera. Yeah. Baru tahu Nur. Yeah. Kirain Ona Sutra memang nama beliau. Ternyata bukan ya, Pak ya?
2: Ya, yeah, enggak. Nasir nama dia. Nasir anak Sumatera, panjang Ona Sutra itu.
1: Iya. Baiklah, Pak Amri. Semoga sehat selalu ya, Pak ya.
2: Amin. Dan Nur juga beserta keluarga.
1: Amin.
2: Semoga ya sehat selalu, panjang umur, muda rezeki.
1: Amin ya Allah.
2: Kemudian Cik Malam baru.
1: Iya. Suara Mati. Radio itu.
2: Iya. Mati lamar hari, kanda ceria lumada. Iya. Ya bi ulai kering. Ke Ayati Korea, ya gah lampu lo, ke Eli Pagarai.
1: Baik.
2: Ya udah itu aja ya, Nur. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama Pak Amri. Salam ya buat semua yang di situ ya.
2: Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung silakan 0651 47 055. Kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mama.
3: Oh, jelas suaranya ya. Biasanya enggak. Biasanya kecil suaranya katanya.
1: Tapi hari ini jelas sekali. Bagus nih suaranya.
3: Ya, jaringan mungkin ya.
1: Jaringannya mungkin kemarin-kemarin. Hari ini bagus jaringannya.
3: Iya.
1: Di sana kencang nggak angin, Mama?
3: Enggak kencang lagi. Cuma panas, walaupun mendung panas juga. Siang malam panas.
1: Iya, cuacanya kayak nggak tahu ya. Kayak panasnya tuh kayak kita tuh dalam oven kan, Ma?
3: Iya, padahal mendung.
1: Iya, itulah tadi di sini kayak gitu juga. Oh, iya, mendung iya. Tapi panas, nggak tahu kayak nguap panasnya itu, nggak tahu dari mana.
3: Mungkin nanti 12 Rabiul Awal baru hujan.
1: Amin. Semoga hujan ya. Hujannya ya, hujan adem aja tapi ya. Hujan ya, yang beri
3: bulan, ya, biasanya bulan Agustus kan hujan, tapi ini enggak.
1: Iya, itulah. Mungkin September mama, nanti baru kita tahan ember.
3: Ini Mama request lagu dari Pak Ulida ya.
1: Pak Ulida.
3: Panggilan Cinta.
1: Apa tadi?
3: Panggilan Cinta dengan duet dengan Sertia Ma.
1: Pak Ulida, Panggilan Cinta.
3: Pak Ulgayo lah.
1: Oh, Pak Ulgayo, iya.
3: Salam buat semua kan perudangdu, semoga tetap dalam lindungan Allah selalu.
1: Amin, ya Allah.
3: Semoga berkah umur, berkah rezeki sampai ke tanah suci.
1: Amin, ya Allah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mama dari Sabang, Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan dari Pak Amri tadi yang buka pintu Pro Dangdut edisi hari ini. Ada legenda asmara dari Ona Sutra.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu untuk Pak Amri Kuta Malaka dan juga Mama dari Sabang. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ini Kak Zainab.
1: Ragu-ragu ya, aku salah.
0: Iya, tapi pengen aja nebak gitu. Maunya nanya dulu ya dengan siapa di mana gitu ya.
1: Iya, biar enggak ragu ya, tanpa ragunya gitu.
0: Enggak tahu, seru aja kayaknya nebak-nebak. Walaupun banyak salahnya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Apa kabar Kak Zainab?
1: Baik, alhamdulillah. Nur sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sama juga.
1: Ceria selalu ya.
0: Amin, ya Allah. Amin. Kak Zainab juga ya, semoga seperti itu ya.
1: Ya, amin.
0: Sedang apa nih, Kak?
1: Lagi GG nih, panas soalnya.
0: Oh, kalau panas GG.
1: Enggak, maksudnya kalau tidur pun kan enggak bisa sampai gole-gole gitu.
0: Oh, iyalah. Jadi bersantai dulu ya, Kak ya. Ini hari ini enggak ada kemana-mana juga?
1: Enggak ada.
0: Mending di rumah, Kak ya. Kalau panas-panas gini ngapain ya, Kak?
1: Saya emang jarang keluar. Kalau keluar kalau ada keperluan gitu baru keluar. Tadi saya ada sebentar, udah masuk lagi ke kandang gitu.
0: Berarti anak rumahan ya?
1: Enggak introvert atau gimana? Enggak, soalnya kan kegiatannya juga di rumah. Jadi kan sering di rumah.
0: Oh iyalah. Dan bukan tipe orang yang suka keluar jalan-jalan gitu juga kayaknya ya.
1: Keluar gitu jalan sana jalan sini.
0: Keluar. Ya. Kalau Nurul misalnya 2 hari aja di rumah gitu. Aduh ya Allah, ini kemana ya?
1: Iya, mungkin Nurulnya udah terbiasa jalan-jalan mungkin ya.
0: Bisa
1: nah,
0: jadi.
1: Kalau saya emang dari kecil emang jarang, jadi ya di
0: pas aja gitu ya.
1: Ini ya udah biasa sih, walaupun apa ya, mau bosan ya harus, mau gimana ya harus di sini juga nggak mungkin dong itu. Tapi kalau misalnya udah suntuk sekali, nah baru nanti keluar.
0: Nggak
1: di rumah terus, nggak keluar-keluar, nggak juga
0: ya.
1: Ada aja keluar kalau ada keperluan aja.
0: Oh iya itu kalau misalnya keluar ada rasa aduh bosan pengen pulang. Ada
1: itu suaranya nih.
0: Gimana
1: halo
0: putus-putus ya suara Nurul ya. Halo, waduh, halo. Ini lagu aja deh kak.
1: Oke, lagu dulu ya. Aduh, dulu suaranya.
0: Iya, nggak apa-apa, sebut aja lagunya.
1: Oke, lagunya dari ini apa ya, yang gampang saja lah ya.
0: Apa tuh?
1: Mengejar badai.
0: Mengejar badai, mana ada gampang mengejar badai.
1: Ya itu kan lagu, kalau yang akhirnya mana sanggup kita dikejar ngejar wadah. Ada kan orang kan pencipta lagu kan buat lagu yang emang agak menarik ya, biar kita jadi penasaran dengar seperti apa sih mengejar badai gitu.
0: Gimana sih mengejar badai?
1: Ya kan cari lagu ya, cari judul lagu yang menarik biar ya pendengarnya itu jadi penasaran. Siapa lagunya? Kan kalau kita bayangkan mengejar badai kan pasti capek dong ya.
0: Iya, orang lari dari badai ya.
1: Oke lah, salam
0: ini
1: ya.
0: Dari siapa nih mengejar badai?
1: Dari Wawa Marissa aja.
0: Wawa Marissa.
1: Iya.
0: Coba Nurul cari dulu ya. Oke, sudah ada.
1: Salam untuk Nurul ya, sama bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Ya, yang sudah pada masuk semua ya, untuk Pak Amri, Cik Mat, Kak Eli, siapa lagi ya? Coba. Pak John. Dan semua aja lah.
0: Okay,
1: yang akan masuk nanti lah. Itu saja Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Warehlon. Di belakang Kak Zainab yang mau bergabung silahkan. Nomor 0651470555. Kembali kami buka yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam.
0: Kan ini Kak Juju ini.
1: 2Z hari ini masuk.
0: Kan agak mirip dari waktu ngomong salamnya itu. Cuman kalau Kak Juju kayaknya agak tertekan dikit ya. Agak ditekan dikit. Iya. Kak Juju, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini sedang di rumah?
1: Iya mas, lagi di rumus.
0: Lagi di rumus, ngapain di rumus? Gulus-gulus.
1: Lagi dengar radius.
0: Oh, radius. Ini nggak kemana-mana juga ya kak ya, panas di sana nggak?
1: Oh, alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah.
1: Itu mau ke mata air, mau ambil air minum.
0: Oh ya ampun, masya Allah. Oh di sana belum ada ini ya, belum ada air galon ke mata air gayanya.
1: Enak air dari mata air kita ambil untuk
0: oh, ya?
1: Kita lebih gimana ya, menghilang dahaganya dapat.
0: Oh iya, lebih segar ya.
1: Lebih segar,
0: bener. Wih, hemat nih. Ya sih, betul. Kalau air dari mata air tuh lebih segar memang.
1: Nah, walaupun hemat 5.000 tiap bisa terbilang 2 hari sehari, tapi yang kaya orang lain juga.
0: Iya, mau kita hemat semana-mana pun. Kalau kita hemat di sini, bagian sana yang boros gimana?
1: Sama juga.
0: Kak Juju.
1: Wan.
0: Jauh nggak mata airnya?
1: Kalau dengan kaki ya jauh, tapi kalau dengan sepeda motor roda 2 enggak.
0: Kalau roda 3?
1: Oh iya, sama juga dengan roda 2.
0: Kalau roda 1?
1: Tapi kalau dengan roda 4, kayaknya payah mutar lagi deh. Payah agak terbuka belok, apa, mutar kepala sepeda roda 4-nya. Jauh lagi dia.
0: Roda 4-nya disusun ya kak ya? Baru muatnya.
1: Dulu udah makan?
0: Udah dong, gak boleh lewat.
1: Oh ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Udah ngopi?
0: Udah ngopi dong. Kalau ngopi udah. Ngopi tadi pagi.
1: Oh iya. Jangan banyak-banyak ya, nanti hitam kayak Kak Zu.
0: Hitam manis ya.
1: Oh, manis apa enggak?
0: Wes, belum nampak ini. Lagu mau lagu apa nih Kak?
1: Oke, lagu apa ya? Oh ya, berhubung harga tanah sekarang mahal ya. Nggak sanggup kayak kita beli per meter nih, belum ada uang lebih nih untuk beli per meter. Di tanah di kota Banda Aceh, waduh sampai jutaan ya. Ya udahlah Kak Zu, mau rencana mau beli tanah satu jengkal aja dulu.
0: Apa?
1: Sejengkal tanah aja Kak Zu.
0: Sejengkal tanah, aduh karena kemahalan kalau semeter sejengkal aja belinya ya.
1: Sejengkal, hari ini sejengkal, besok sejengkal gitu kan.
0: Oh iyalah, makanya harus hemat.
1: Akhirnya.
0: Semangat ya.
1: Amin, amin. Kamu bantu kak, bantu jengkalin, biar banyak jengkal nih.
0: Amin, ya Allah. Terus ya orang-orang di sekitar rumah Kak Juju tawarin tuh air, mata air. Coba tahu oh, cepat enggak, nabungnya
1: ya. Kalau orang di sini, enggak mesti orang kampung sini yang ngambil. Udah malam orang-orang kota pun udah banyak yang ngambil.
0: Oh udah di situ semua ya? Waduh, ya, jadi rame tuh.
1: Ada orang angkatan udara ya. Uish. Dengan mobil bapak tuh ambil, ada 5 galon, memang banyak kali ambil banyak kan, soalnya kan jauh. Jadi kalau beliau perginya dengan roda 4 bawa 5 galon.
0: Yes.
1: Dan kalau ambil pajak dah kaya tuh Kak Zul, tapi Kak Zul gak mau ambil pajak.
0: Padahal bisa tuh. Kak Juju, sejengkal tanah dari siapa tadi?
1: Irfan Mansur.
0: Oh iya, Irfan Hakim udah
1: jangan,
0: nyanyi.
1: Jangan bapaknya aja yang panggil Kak Zu. Hari ini Kak Zu mau panggil
0: anaknya ya. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
1: Oke, salam buatnya Nurul.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas Nurul, selamat. Ntar malam minggu kemana?
0: Oh, tidur.
1: Aduh, lain keluar.
0: Ngantuk Nurul.
1: Emang apa sih Nurul, pernah ngantuk?
0: Itulah makanya, ini pun udah ketiduran nih tadi.
1: Itu alasan apa, karena belum ada yang ngajak?
0: Aduh, jangan besar kali suara dong Kak ketahuan.
1: Ya, ini kan biar ada yang ngajak maksudnya. Kan
0: oh,
1: ini tempat
0: iya.
1: Juga nih. Kira-kira kalau yang ngajak bayar masing-masing gak usah aja.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Setuju.
1: Okay, ya selalu Nurul ya.
0: Iya, siap. Amin ya Allah.
1: Mau menyapa juga buat Zainab tadi ya.
0: Betul.
1: Lagu apa Zainab tadi?
0: Lagu Wawa Marissa Mengejar Badai.
1: Oh, keren. Nanti ya, jangan sampai terbawa sama badai nanti.
0: Okay.
1: Buatnya Kak Yana juga.
0: Iya.
1: Beliau. Habis itu buat Kak Eli, Kak Ina juga. Tadi Kak Zu memang nggak dengar tadi, kalau nggak salah Nurul bilang Mama Sabang ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah beliau hari ini masuk ya. Benar sehat Mama, apa kabarnya? sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Zu mau menyapa buat siapa lagi ya? Kak Nur.
0: Oke.
1: Dan buat semua aja lah.
0: Makasih Kak Juju.
1: Mak jangan lupa ya.
0: Oke deh.
1: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zubaidah dari Sabang. Kita dengarkan dulu lagu Kak Zainab ya. Tadi

Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Demikian Warehlon, dua permintaan lagu dari Kak Zainab dan juga Kak Zubaidah tadi ya. Kak Zainab dari Ketapang, kalau Kak Zubaidah dari Sabang. Semoga sudah terhibur 2Z ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung, yang sudah menunggu ya, lewat nomor 0651470055. Yang ketuk-ketuk lewat 886 pindah jalur ya, lewat 470055. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, Madi di Labuy.
1: Ya, betul sekali, panas tapi ini.
0: Oh, panas.
1: Panas sekali ya.
0: Hari ini
1: yang mana hujan?
0: Iya, di sini enggak sih. Di sini panas juga, sama. Oh, ya.
1: Untung
0: cerah
1: ada
0: sekali ya di sini.
1: Ya, untung ada angin, kalau lagi mati kita.
0: Iya, betul tuh. Untung anginnya lumayan ya, ya Madi ya.
1: Ya, alhamdulillah ya, betul.
0: Iya, ini di rumah aja berarti ya Madi?
1: Ah, di rumah, ada cucu kembali, ada juga istri. Kemarin istri ngaji ya, hari juga ada di rumah.
0: Oh, hari ini udah di rumah. Baik, bersantai sama-sama ya. Cucu berapa orang di situ?
1: Satu yang gede-gede di rumah sana, yang kecil yang paling kecil kemarin.
0: Oh, yang kemarin. Siapa dong namanya? Lupa Nurul.
1: Amirul Yazid.
0: Amirul Yazid.
1: Ya,
0: Amirul Yazid, cowok ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ya Madi, boleh lagu-lagunya deh?
1: Boleh, lagunya Hitam Manis Mus Mulyadi.
0: Hitam Manis Mus Mulyadi. Coba ya. Nurul cari dulu ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat Nurul, semoga dosa selalu, bahagia selalu, bertamu berkasi juga.
0: Amin, amin. Ya Madi juga ya.
1: Sudah naik tadi Kak Jafar, Kak Zainab, apa? Kak Juaria.
0: Kak Zubaidah sama Kak Zainab.
1: Mamanya lah ya, baru bangun juga.
0: Siapa baru bangun? Tapi ini lagunya belum dapat nih, ya Madi.
1: Belum dapat, Elvi aja.
0: Elvi Sukaisi. Judulnya?
1: Karena Pengalaman.
0: Elvi Sukaisi Karena Pengalaman. Coba Nurul cari dulu ya. Pengalaman. Oke, sudah dapat ini. Ya. Langsung keluar dia.
1: Ya.
0: Iya. Terima kasih ya Madi sudah bergabung. Salam semuanya ya yang di situ. Untuk ibu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labuy. Iya, di belakang Yahmadi yang sedang ketuk-ketuk. Satu penelpon terakhir di Pro Dangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dan
0: iya, akhirnya dapat ya.
2: Makin dekat kok makin enggak dapat. Kan yang jauh di sana berapa kilometer kok dapat cepat. Kok hari ini di belakangmu enggak dapat. Aduh, gimana nih?
0: Ternyata bisa masuk ya. Nurul kira enggak akan lewat nih. Mungkin karena grogi lihat apa? Lihat
2: doain enggak masuk.
0: Bukan gua ain, dengerin makanya. Kirain grogi Kak Yananya. Nanti tekannya ketekan nomor satu lagi kayak kemarin. Kan kemarin tuh gitu ya. Giliran ya, kalau udah diburu-buruin tangannya.
2: Yang ditekan-tekan terus kenapa enggak masuk-masuk gitu. Lihat kok satu, mana masuk orang. Dia ditutup.
0: Itulah aduh, makanya. Kan enggak Nurul bilang kayak anak mudah-mudahan enggak masuk. Kan enggak ya. Kalau bisa ya masuk lah ya. Aduh, ada tawon Kak tiba-tiba. Bakar api dulu nih kita ya. Biar hilang.
2: Wah dia. Minta manisan nih.
0: Kak Yana, sehat dong, udah pasti dong, ya kan?
2: Kan udah lihat gimana gitu kan.
0: Iya, siap.
2: Santi gitu kan?
0: Santi, siap, ganteng. Kak Yana, dadah aja. Sama apa ya tadi mau nanya?
2: Apa mau nanya?
0: Apa ya tadi ya? Kegiatan hari ini.

0: kira-kira apa ya?
1: Kegiatan hari ini jalan-jalan dong.
0: Oh, jalan-jalan dong ke sini aja gitu ya?
1: Iya, ke situ aja. Ke sini okay aja. Siap. Ke mana-mana aja ada.
0: Siap. Mau lagu apa nih? Apa tuh?
1: Lagu karena Santi kan, lagu Santi aja dari Andri Khan.
0: Dari Andri Khan, Santi. Aduh, geli. Andri Khan. Bentar ya, coba nulis cari ya.
1: Soalnya lagi Santi nih.
0: Lagi Santi, oh, siap. Ya ampun, mentalnya.
1: ada yang senyum, nunjuk-nunjuk. Si Aco, Twitter 1.
0: Oh iya iya iya.
1: Salam buat semuanya udah masuk tadi. Buat Titi juga di perjalanan. Semoga ada selamat. Tak sampai, jangan sampai inti mau ego mano nih, nggak sampai nunggu.
0: Siap.
1: Terus buat nih yang lewat-lewat nih, Aco juga nih. Terus buat Cuk Tengah, buat yang belum masuk, banyak kali belum masuk. Bu Jaria, Junya Ci, itu Kak Eli dan semua-semua aja ya.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih Nur.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari mana? Dari mana aja? Kak Yana dari Lambaro ya asalnya ya. Semoga selalu sehat ya Kak Yana. Dan juga Yahmadi tadi dari Labui yang sedang duduk-duduk bersama cucu menikmati hari ya, sama istri tercinta juga. Semoga selalu sehat sekeluarga. Dan Warehlon pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini kita cukupkan dulu acara Pro Dangdut, dan semoga kita bisa berjumpa di Pro Dangdut mendatang. Untuk wari-wari yang sudah bergabung tadi, ada Pak Amri dari Kota Malaka, Mama dari Sabang, Kak Zainab dari Ketapang, Kak Zubaidah di Sabang, ada Yahmadi di Labui, juga Kak Yana. Sampai jumpa Warehlon di Pro Dangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu akan tiba pelaksanaan waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: guru berbagi jenjang pendidikan di Aceh ikuti pelatihan calon kepala sekolah; dapur makan bergizi gratis MBG tutup, ribuan siswa di Kecamatan Singkil Utara tak nikmati MBG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah program pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
2: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu, agar seperti yang sering saya sebut di dalam jari, pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
1: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kampung Jawa akan kembali menata Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jagu hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jagu didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jagu.
2: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jagu peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung melalui pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jagu dan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jagu.
1: Pantai Jagu merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Madasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Loksmawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan forum konsultasi publik terkait standar layanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kabupaten setempat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait standar layanan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdukcapil Aceh Barat yang menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyampaikan berbagai saran, masukan, serta aspirasi terkait pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Pil itu. PLT Kepala Disdukcapil Aceh Barat Ricky Abadi mengatakan forum konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan itu. Masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengetahui berbagai hal yang masih perlu dibenahi sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin efektif, mudah, cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Forum konsultasi publik kita mengundang berbagai elemen masyarakat, ada yang dari praktisi, ada dari stakeholder, kemudian ada dari media massa perwakilan, kemudian dari ormas. Tujuannya adalah didapatkanlah untuk mencari input, mencari masukan terkait dengan penyusunan standar pelayanan Dukcapil, karena memang semua yang akses ke Dukcapil ini semuanya dari masyarakat tersebut, jadi kita harus mendengar dan menampung aspirasi mereka untuk perbaikan kualitas layanan.
1: Melalui pelaksanaan forum diskusi konsultasi publik ini, Dukcapil Aceh Barat berharap dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan stakeholder, sekaligus memastikan standar pelayanan yang diterapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga, Disdukcapil Aceh Barat terus berupaya melakukan pembenahan secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
4: Karena ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya mah naiklah. Kalau kemarin 40 bu, isinya 50 sekarang.
3: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi maulid.
5: Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemda Kabupaten Benar Meriah terus melakukan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Rizwan Dika Putra resmi menutup kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor dalam implementasi pelayanan kesehatan dan komunitas di Aula Hotel Al-Fatah Simpang Tiga Redlong. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah tersebut berlangsung selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Benar Meriah Rizwan Dika menyampaikan bahwa penguatan lintas program dan lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi serta komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas. Dirinya berharap hasil pertemuan tersebut dapat membangun komitmen bersama yang kuat dalam mengintegrasikan layanan kesehatan dasar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sekda juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya menjadikan pertemuan tersebut sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat aksi bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Sekda juga meminta sinergi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanesa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok dimanfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, operasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian yang Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdrauf Asingkili.

0: Dapur makanan bergizi gratis MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPPSD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
2: Sudah berapa lama di sini berhenti?
3: Sekitar 3 harian.
2: Sudah 3 hari.
3: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru kayak mana. Kadang kalau enggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bontot, sebagian enggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
1: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPPSD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
4: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. Mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
1: Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi membenarkan ada terdapat satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
5: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini, ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita, yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
1: Kemudian Ruli menerangkan, dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat, tutup dan tidak beroperasi tersebut, merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Kolonel 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: No.
1: 晚安。

What?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas bantuan Allah lah kita dapat berubudiah kepada-Nya, dan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitul Rahman dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada salat-salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Sebelum saya kupaskan, lebih dahulu saya membaca teks dulu supaya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'ata istikharati wa ihramin wa tawafin wa wudu'in. Wa tanada raka'ata tahiyyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fa aksara min fardin au naflin akhar wa illam yanwiha ma'ahu ay yaskutu talabuha bidzalika amma husulu sawabi amma husulu sawabiha fal wajhu tawakkafahu ala niyati li khabarin innamal a'malu binniyat kama qalahu jam'u mutakhiruna wa'tamadahu syaikhuna lakin zahiru kalamil ashab usulu sawabiha fa illam yanwiha ma'ahu wa huwa muqtadi kalamil majmu'i wa yakra'u nadban fil ula raka'atai wudu'i ba'dal fatihah walau annahum idlalamu anfusahum ila rahima wa saniyatu wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu ila rahima wa minhu salatul awabin wa hiya 20 rak'atan bainal maghribi wal isya'i. Hamba Allah sekalian, pertemuan kita yang telah lalu saya sudah membahas masalah salat duha, salat witir, sehingga ada wasiat Nabi kepada Abi Hurairah yang perlu kita ingat. Tiga perkara Nabi mewasiat kepada Abi Hurairah. Yang pertama adalah siyamu salasati ayam min kulli syahrin, puasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam tiap bulan paling kurang kita melakukan ibadah sunat iaitu puasa tiga hari. Yang kedua, dua rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kita tidur. Sehingga tentang masalah salat duha ini telah saya kupaskan jumlah rakaat
paling sedikit 2, paling banyak 8, ada juga pendapat sampai 12, tapi bagusnya 8. Tentang salat witir, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat dilakukan dalam tiap malam setelah salat insya sebelum tidur. Boleh juga melakukan setelah bangun tidur. Karena ada orang yang bertanya, kalau misalnya kita melakukan salat witir sebelum tidur, kita melakukan misalnya mau salat witir 5 rakaat misalnya, kita melakukan 2 rakaat dulu, nanti 3 rakaat lagi setelah kita bangun tidur, apakah boleh? Itu boleh, tidak ada jadi masalah. Tapi yang bagusnya kita melakukan salat witir sekaligus sampai selesai. Artinya kalau mau 5 rakaat, kita lakukan 5 rakaat sampai selesai. Bisa dilakukan salat witir tersebut dengan 2-2 rakaat bisa, ataupun dengan kita lakukan sekaligus. Misalnya ada orang yang mau melakukan salat witir 3 rakaat, boleh dia lakukan 3 rakaat sekali salam. Tapi yang bagusnya 3 rakaat 2 kali salam. Karena dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, jangan kamu serupai salat witir dengan salat maghrib. Karena kalau kita lakukan salat witir 3 rakaat sekali salam, persis salat maghrib. Makanya alangkah bagusnya kalau orang mau melakukan salat witir 3 rakaat, dia melakukan 2 kali salam. Ayat yang dianjurkan baca kalau bisa, kalau tidak bisa apa yang suka kita. Yang pertama sekali, kalau kita melakukan salat witir 3 rakaat, rakaat yang pertama Subhi isma rabbika, yang rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga kita baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzubil falaq, Qul a'udzubin nas. Jadi pada rakaat 3 ini terdapat 3 surat. Ini paling bagus bagi orang yang melakukan salat witir. Seandainya kita tidak bisa menghafal ayat tersebut, boleh kita membaca ayat-ayat yang bisa kita. Pokoknya alangkah baiknya setiap kita melakukan salat sunat, dianjurkan membaca surat-surat. Kalau tidak bisa yang warid, apa yang mudah kita lakukan. Jadi pada malam yang berbahagia ini, salat sunat yang dianjurkan adalah 2 rakaat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Salat sunat yang istikharah ini kita untuk mencari kebajikan yang belum kita tahu pasti baik ataupun tidak. Misalnya begini, kita mau jualan, mau kongsi dengan teman ataupun mau sendiri. Ini ragu dalam hati kita, kalau saya jualan nanti saya bangkrut misalnya, ataupun tidak baik akibatnya, nanti ada ribut-ribut dengan orang. Pokoknya ada terbenam dalam hati kita hal-hal yang kurang baik. Kita mencari kebajikan. Ini dianjurkan melakukan salat istikharah 2 rakaat. Salat istikharah ini waktunya tidak dikaitkan, boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan di siang hari. Setelah kita melakukan salat istikharah, kita minta doa sama Allah, yang pengertiannya kita minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, seandainya perbuatan ini baik yang saya lakukan,
ada keuntungan agama dan duniawi, berikanlah hal yang tersebut. Kalau yang saya lakukan ini dapat merugikan agama dan dunia, jauhkanlah. Ini kita lakukan salat istikharah ini bukan satu kali, sampai beberapa kali. Waktu kita melakukan satu kali misalnya, karena kita telah minta permohonan sama Allah, kan beri oleh Allah lapang dada. Arti lapang dada, dalam dada kita dianjurkan melakukan hal tersebut. Nyen hana payahli tak lakukan sunat istikharah. Tapi kalau di dalam benak kita, dalam hati kita, masih ragu-ragu kita, ini kita lakukan lagi. Sampai beberapa kali. Kalau misalnya tidak nampak terang juga di dalam hati kita, ini lebih bagus kita tawakuf saja, jangan kita melakukan. Berarti ada efek samping, kadang nanti kadang rugi. Kalau orang jualan, kalau ada orang mau terima anak menjadi menantu misalnya, dia ragu apakah anak ini bagus, cocok dengan anak saya. Kita tidak tahu akhlak orang. Kita lakukan istikharah, kita minta sama Allah, kalau si anak ini cocok dengan anak saya, Allah berikan dia jodoh dengan anak saya. Kalau tidak, Allah kasihkan jodoh dia dengan orang lain. Ini kalau nanti ada beberapa kali kita melakukan istikharah, Allah akan memberi terang di dalam hati kita. Ada perasaan enak. Kalau tidak ada perasaan yang bagus, kita tinggalkan. Ini namanya salat sunat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Di dalam sunat salat sunat istikharah tersebut ada dianjurkan surah apa yang kita baca. Ini surat yang kita baca, surah Al-Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yang rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua surah Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini bacaan yang dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa, boleh kita ganti. Alangkah baiknya kita melakukan sebagaimana perintah. Dan sunat yang tidak dianjurkan berjamaah lagi, sunat ihram. Sunat ihram, sebelum kita melakukan ihram haji ataupun ihram umrah, dianjurkan bagi kita melakukan salat sunat ihram. Karena apa? Salat sunat ihram ini, kalau sudah kita niat melakukan misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kalau kita sudah melakukan niat ihram, tidak dianjurkan lagi untuk salat sunat ihram. Makanya bagi orang yang haji melakukan sunat salat sunat ihram sebelum dia niat haji. Sebelum niat haji, kita sudah memakai pakaian ihram, sudah lengkap semuanya, baru kita melakukan salat sunat ihram. Kalau misalnya orang melakukan umrah, tempatnya ada mikatnya masing-masing, misalnya di Tan'in ataupun Jarana, pokoknya seluruh tanah halal itu, boleh kita niat ihram untuk umrah. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat ihram, waktunya sebelum masuk dalam niat ihram. Begitu juga salat sunat ihram dengan haji. Kalau sudah masuk dia melakukan niat ihram, ini jangan lagi.
ini tidak diperintah lagi melakukan salat sunat karena dia sudah meniat untuk melakukan ihram umrah ataupun ihram haji. Sebelum kita lakukan niat tersebut, kita lakukan salat sunat ihram 2 rakaat. Karena menurut Imam Asnawi di sini, ada penghormatan kita ada 4 penghormatan. Makanya ihram ini termasuk penghormatan bagi tanah haram. Penghormatan yang 4 ini menurut Imam Asnawi, yang pertama penghormatan terhadap masjid. Di mana saja masjid, kita masuk masjid, menghormat masjid, kita melakukan salat 2 rakaat. Baik salat sunat tahiyat masjid ataupun salat fardu, atas nama kita sudah melakukan salat, itu namanya kita sudah menghormati masjid. Ini penghormatan menurut Imam Asnawi, yaitu ulama besar juga, ada 4. Yang kedua, penghormati bait, baitullah, baitullah Ka'bah. Menghormati Ka'bah dengan cara kita melakukan tawaf. Makanya bagi orang yang pergi haji ataupun bagi orang yang berada di tanah Mekah, setiap pergi ke masjid

ibadah umrah ihramnya di tanah halal untuk masuk tanah haram. Kita melakukan niat umrah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Aisyah. Kalau orang yang sudah pernah pergi tentu sudah tahu tempatnya. Yang keempat, penghormatan tanah Mina. Penghormatan tanah Mina dengan melontar jemarah. Makanya setiap orang pergi ke Mina waktu musim haji, dia melakukan lontar jemarah Aqabah, jemarah ula, jemarah usta. Ini dianjurkan. Jadi salat ihram ini seperti salat sunat biasa dia. Kemudian salat sunat yang dianjurkan, salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf dua rakaat dianjurkan setelah selesai tawaf. Bentuk tanya untuk tanah suci, goh dah tawaf, kah satu mayang tu nak tawaf. Ini namanya belum masuk waktu. Tidak sah kalau kita lakukan. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat tawaf setelah dia menyelesaikan pekerjaan tawaf. Begitu juga sunat wudu. Kita ambil wudu, setelah selesai wudu baru kita masuk ke masjid ataupun musala, kita melakukan salat sunat wudu. Salat sunat wudu ini kita lakukan jangan sampai lama daripada selesai wudu. Misalnya setelah kita selesai ambil air sembahyang, kita hisap rokok dulu. Kan ada orang leh tuan-tuan tarik-tarik atap ini. Oh kaget tu duduk lempu ya tamang tu dalam salat. Itu tidak dianjurkan lagi salat sunat wudu. Karena air di tubuh sudah kering. Jadi bagi orang yang mahu melakukan salat sunat wudu, setelah selesai wudu kita masuk ke tempat salat, kita lakukan salat sunat wudu. Ini perlu kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa? Seluruh salat-salat sunat ini walaupun kita tidak sering, yang seumur hidup kita mesti kita rasa satu kali. Jangan nanti ditanya orang, kamu pernah melakukan salat wudu? Tidak. Salat tasbih? Tidak. Jadi yang ada kita lakukan cuma salat wajib. Ini modal. Sedangkan hadis yang dulu saya sampaikan, bagi orang melakukan salat fardu ada kekurangannya yang dia tidak tahu kekurangannya, yang tahu hanya Allah. Nanti di hari akhirat dengan salat sunatnya ditempelkan, artinya kekurangan tersebut ditutupi dengan salat sunat. Makanya perlu, karena orang yang melakukan salat fardu dia kadang-kadang dia fikir sudah pas semua, padahal ada yang silap kita. Misalnya pada suatu hari kita salat fardu, kain kita ada koyak sedikit sebesar paku, menyetadang tanging dia orang tak ikut. Tanya tak fikir kau betul tak temayang roh, bacaan bagus, semuanya bagus, padahal auratnya terbuka. Tidak tahu kita. Nanti di hari akhirat dinampak oleh Allah, ini salatmu yang pernah kamu lakukan. Pernah kamu lakukan, kamu tidak benar menutup aurat, bocor kainnya. Ataupun kamu salat, celana dalam kamu bernajis. Baru kita tahu. Makanya Allah suruh malaikat periksa ada dia lakukan salat sunat. Kalau ada, tutupi kekurangan. Kalau tidak ada, bawa saja ke neraka. Maka ji, nyo ditanyo, salat.

0: salat sunat ini jangan kita kesampingkan. Lebih-lebih salat sunat rawatib ataupun salat sunat witir. Tiap malam kita usahakan paling kurang 3 rakaat kita lakukan salat witir. Karena orang terfikir salat witir ini bulan Ramadan saja. Bukan. Bulan Ramadan dianjurkan salat witir berjamaah. Kalau bulan-bulan lain tidak dianjurkan berjamaah, kita salat sendiri. Dan lagi salat sunat yang dianjurkan adalah salatul awwabin. Wahia 20 rakatan bainal maghrib wal isya'i. Ini lebih jarang lagi kita lakukan. Salat sunat awwabin, dianya salat sunat awwabin jumlahnya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Nah, misalnya kita pergi ke haji misalnya ataupun pergi umrah. Setelah kita melakukan salat maghrib di sana, setelah kita melakukan salat sunat setelah maghrib, salat rawatib, apa lagi yang kita lakukan salat sunat? Inilah salat sunat awabin. Jumlah salat sunat awabin 20 rakaat. Makaji menyatakan dalam Islam, ditanya hana payah tak olahraga ali. Katik dengan olahraga alam itulah. Ngan tak temayang, baik tak ni ke olahraga maksudnya. Dengan tak tempubuk temayang 20 rakaat, badan-badan sehat. Ini waktunya antara maghrib dan insya. Setelah maghrib, sebelum sampai insya, dianjurkan salat awwabin. Arti salat awwabin, salat kita mahu kembali kita kepada Allah. Bagi-bagi kita yang hidup kita akan semuanya ada kesalahan, kesilapan. Jadi dengan kita lakukan salat awwabin ini, bagus sekali. Jadi salat awwabin ini ada juga riwayat 6 rakaat. Ada juga 4 rakaat. Ada juga 2 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Kadang nanti kan ada, karena ada orang tanya sama saya, saya waktu pergi ke umrah setelah salat maghrib, salat sunat maghrib, setelah itu nak tahu apa lagi saya kerjakan. Mau mengaji tidak bisa. Saya bilang, kalau tidak bisa salat awwabin saja, saya tidak tahu. Makanya perlu kaum muslimin. Dengan kita tahu salat awwabin ini antara maghrib dan isya, walaupun bukan di Mekah, di kampung bisa, karena tiap malam dianjurkan. Kalau kita tidak mahu melakukan 20 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, paling banyak 20. Karena apa? Karena kalau 20 rakaat kita lakukan, setelah itu sudah masuk waktu insya. Kita duduk sebentar sudah insya. Makanya bagi orang yang sibuk mau ibadat, melakukan ibadat, bagus sekali ini kita lakukan salat awwabin. Dan salat sunat yang dianjurkan lagi, salatut tasbih. Wahia 40 rakaatin, dianya salat tasbih adalah 4 rakaat. Boleh bitaslimatin dengan 1 salam. Boleh taslimatin ini 2 salam. Tergantung sama kita. Ini saya mau melakukan salat tasbih. Apa sekaligus 1 salam ataupun 2 salam. Tapi kalau sekaligus 1 salam, dianjurkan kita duduk tahiyat awal. Seperti kita lakukan salat sunat yang lain 4 rakaat sekali salam misalnya. Ini disunatkan duduk tahiyat awal. Lalu rakaat yang 4 nanti tahiyat akhir. bagi orang yang melakukan dua-dua rakaat ini tidak ada tahiyat awal. Jadi tergantung pada kita. Tapi di sini ada disebutkan pendapat Imam Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi, kalau melakukan salat sunat tasbih di malam hari, paling bagus dua rakaat satu salam. Dua rakaat salam, dua tambah dua rakaat lagi salam lagi. Jangan kita lakukan empat rakaat baru kita salam. Ini kalau malam bagusnya dua rakaat sekali salam. Karena ada hadis juga daripada Rasulullah. Hadis ini lebih umum. Kata Rasulullah, salatul lail masna masna. Salat waktu malam adalah dua-dua rakaat. Makanya bagi orang yang melakukan salat tasbih di malam hari, lebih bagus dua rakaat. Bagi orang yang melakukan salat sunat tasbih di siang hari, boleh dia lakukan empat rakaat sekali salam, boleh dua rakaat sekali salam. Jadi mengenai salat tasbih ini, dianjurkan bagi kita, sepatutnya orang yang melakukan salat tasbih ini jangan tinggal ia dalam satu minggu, jangan sunyi daripada satu kali, ataupun satu bulan, ataupun seumur hidup. Yang bagusnya tiap hari kita melakukan salat tasbih. Jadi bagaimana kita melakukan salat tasbih? Ini ada dua tata cara cara mengerjakan salat tasbih. Salat tasbih ini jumlah bacaan tasbih dalam satu rakaat 75 kali, dua rakaat 150, empat rakaat 300 tasbih. Jadi yang kita baca, ini saya baca dulu tata cara yang pertama. Yang pertama, kita membaca 15 kali setelah selesai membaca Fatihah dan ayat. Misalnya kita niat dulu pertama Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar kita niat dalam hati, saya salat sunat tasbih dua rakaat misalnya. Setelah kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, lalu kita baca ayat, setelah itu kita membaca tasbih 15 kali. Bagaimana tasbih yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar 15 kali pada rakaat yang pertama setelah baca Fatihah dan ayat. Kemudian kita rukuk. Di dalam rukuk, setelah selesai zikir rukuk, setelah selesai zikir rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lalu kita baca tasbih 10 kali. Kemudian iktidal, sami Allah liman hamidah. Kita baca pada saat iktidal 10 kali. Lalu kita sujud. Di dalam sujud, setelah selesai wirid zikir sama sujud, artinya setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kita baca tasbih 10 kali. Kemudian kita duduk, duduk antara dua sujud. Kita baca setelah selesai zikir, duduk antara dua sujud. Jangan lupa zikir itu. Setelah kita baca Rabbil Falaq, itu, kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kita sujud lagi, kita baca lagi 10 kali tasbih. Sebelum berdiri dianjurkan kita setelah sujud kedua duduk istirahat sebentar. Sama duduk istirahat kita baca 10 kali. Jadi jumlah tasbih pada rakaat yang pertama jumlahnya adalah 75 kali. Pada rakaat yang kedua begitu juga. Setelah Fatihah 15 kali, pada rukuk 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, duduk lagi 10 kali, lalu kita duduk tahiyat akhir. Sebelum membaca at-tahiyatu untuk tahiyat akhir, dianjurkan kita membaca tasbih 10 kali. Karena ganti daripada duduk istirahat. Karena rakaat yang kedua tidak ada lagi duduk istirahat. Yang ada duduk istirahat rakaat pertama tadi. Rakaat yang kedua tidak ada. Jadi berhubung rakaat yang kedua tidak ada duduk istirahat, kita baca tasbih 10 kali sebelum membaca tahiyat. Jadi bagi para pendengar, kalau mau melakukan salat tasbih malam ini, terus kita praktek. Kita praktek masing-masing di rumah ataupun di masjid supaya jangan lupa. Seandainya ada pertanyaan, kalau lupa kita membaca tasbih, kita ada niat salat tasbih tapi tasbih yang dianjurkan tidak kita baca, apakah sah salat kita? Ini sah. Karena hukum membaca tasbih dalam salat sunat tasbih, hukum membaca tasbih itu bukan hukum rukun fardu dia. Hukumnya sunat hai'ah. Kalau sunat hai'ah, kalau kita baca ada pahala, kalau lupa tak usah diganti dengan sujud tahwi. Karena nanti ada orang dia fikir kalau lupa dia baca tasbih ini tidak sah salat. Sah salat. Karena hukum membaca tasbih ini adalah sunnah, bukan kewajiban. Tapi alangkah kurangnya kita tidak cocok dengan judul. Kita salat tasbih, tasbihnya lupa. Kita salat hari raya, takbirnya yang 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, lupa, kan tidak bagus. Walaupun salat sah, tapi bagus kurang, tidak sesuai dengan judul. Inilah pengajian kita, berhubung waktunya sudah habis. InsyaAllah nanti lain kali kita pertemuan lagi adalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Jadi pengajian kita sedikit-sedikit insyaAllah nanti pembahasan fikih ini sampai kepada pernikahan, sampai kepada muamalat ekonomi menurut Islam, semuanya kita melakukan pembahasan. InsyaAllah bagi yang mengikut pengajian ini akan dia tahu sedikit masalah hukum Islam, itu hukum fiqh. Hanya demikianlah, lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Assalamualaikum, imboncat ura merebok mano. Ikan lam taman indah pakon bang duk memanung tabe jet bang mau. Pakon nai bang ro imata pekeh mate mak pekeh mate du. So yang bang rindu, so yang bang cinta.
2: Mac, pugo haji dapur katro.
3: Tidur masih dah kram.
4: Pugo. Menyanai budak sinuk juga weh.
3: Tak boleh lagi sekarang pukul anak bang. Nanti laporan ke pihak berwajib kena kita bang.
4: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pergi aju.

Terima kasih Pak Rilendi, merupakan Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Top Banda Aceh. Apa cuy ya? Jabut. Dan Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warilun semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga informasi-informasi yang akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Warilun, kebakaran lahan yang terjadi di Kampung Alu Lintang, Kecamatan Alu Lintang, Aceh Tengah pada Sabtu 22 Agustus 2026, dan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Dan petugas berhasil memadam api setelah mengerahkan 1 unit pemadam kebakaran. Dan berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah, informasi kebakaran diterima posko Kecamatan Alu Lintang dari masyarakat. Dan petugas kemudian juga mengerahkan 1 unit damkar menuju lokasi melakukan pemadaman. Dalam penanganannya, BPBD Aceh Tengah turut mendapat bantuan dari unsur TNI Polri, dan juga upaya pemadaman dilakukan hingga api dinyatakan berhasil dikendali. Dan tidak ada korban jiwa tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam kejadian tersebut, dan kebakaran ini juga menyebabkan warga harus mengungsi. Hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran lahan tersebut belum diketahui dan petugas masih melakukan pemantauan kondisi lokasi setelah api berhasil dipadamkan. BPBD Aceh Tengah menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat menemukan titik api di sekitar kawasan pemukiman maupun lahan terbuka tentunya. Dan Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani ini suasana malam hari lo semuanya. Kali ini ada satu buah lagu darinya, Liza Rahmi.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan

0: berlistrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kah doh, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu ya.

Ya tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya.

Marilendi, maupun Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مسه الشر كان يئوسا.

Jadi kita ingin mengajak ia ke surga, nanti akhirnya terbalik, justru dia makin bertambah dosa. Sudah cukupkan sekali saja dulu. Mungkin ada waktu lain, mungkin bukan kita yang pantas untuk menasihatinya. Ada orang lain yang lebih pantas. Sudah kita coba seperti ini, cukupkan. Karena kadang-kadang begini, kita sendiri seperti itu juga kadang-kadang. Salah-salah orang memberi nasihat, kita enggak terima. Tapi ada orang tertentu yang memberi nasihat, kita akan menerimanya. Jadi kalau sudah kita tegur, dia marah, cukupkan di situ saja. Nah, itu yang diambil sikap oleh Rasulullah. Ya sudah. Lalu setelah Rasul berangkat, lewatlah seorang lelaki. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang lewat itu Fadl bin Abdullah. Ini tidak disebut siapa, tapi ada riwayat yang menyatakan yang datang di belakang itu Fadl. Lalu bertanya, dia bertanya, apa yang disampaikan Rasul tadi? Ada riwayat seperti itu. Kalau di sini tidak, dia langsung, kamu tahu siapa yang berdiri tadi? Nah, mungkin kalau ini pertanyaan, beliau ini melihat sikap perempuan tadi dengan Rasul, hingga berkata innahu rasul, bahwa yang berdiri tadi rasul. Tapi ada riwayat beliau bertanya, apa kata rasul tadi? Lalu perempuan itu terkejut luar biasa, gemetar dan takut. Kalau tadi ia sedih, emosi karena meninggal anaknya, ini ketakutannya lain lagi, melebihi dari yang tadi, terasa mau mati. Kenapa? Karena enggak tahu yang datang itu rasul, dan dia sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sopan, yang amat-amat tidak pantas. Jangankan dengan rasul, dengan orang lain pun itu tidak pantas. Merasa ketakutan, akhirnya dia mencoba mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia amat susah, karena khawatir ia enggak bisa bertemu dengan Rasul. Karena ini Rasul, pasti ada pengawalnya. Kayak rumah-rumah raja, ada satpamnya yang berlapis-lapis ini. Mulai dari pintu gerbangnya, dalam lagi, banyaklah yang harus kita jumpai. Bawa KTP, ya, terus tanda tangan, foto dulu. Kalau orang-orang raja, rumah-rumah raja kan seperti itu. Jadi yang kebayang di perempuan tadi, ini gimana cara berjumpa dengan Rasul? Ternyata begitu sampai di rumah Rasul, falam tajid indahu bawabin, tidak ada penjaga di sana, satu orang pun tidak ada. Seperti rumah biasa, seperti rumah kita sendiri, dia mengetuk pintu, memberi salam. Rasul keluar. Ucapan yang keluar pertama dari mulut perempuan tadi, mohon keuzuran, lam a'rifka, artinya maafkan saya ya Rasul, saya tidak mengenal Anda, saya pikir orang biasa. Jadi dia mohon keuzuran, minta maaf, lam a'rifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul, maafkan saya. Faqala, lalu Rasul menjawab, as-sabru indasan matil ula, sabar ketika musibah itu di awal kejadian. Nah, ini kan jawaban Rasul lain. Dia minta maaf, Rasul tidak menjawab permintaan maafnya. Yang Rasul mengarahkannya bahwa Anda telah menyia-nyiakan sesuatu yang amat berharga. Ini artinya apa? Saya tadi mengatakan ini, melihat kamu seperti itu menangis, saya menginginkan agar kamu tidak meluputkan, tidak membuang-buang pahalamu. Jadi saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf. Nah, itu katanya. Jadi tidak mengatakan sudah saya maafkan. Kalau sudah saya maafkan, berarti Rasul marah. Saya tidak marah selain karena Allah. Jadi kalau saya marah, marah karena Allah, tidak karena pribadi. Artinya saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf, karena tugas Rasul memang membimbing umatnya. Maka Rasul tidak mengatakan sudah saya maafkan, memang saya tidak marah. Tapi yang paling penting,
Sabar itu yang mendapat pahala yang amat besar inda sadmatil ula, ketika awal kejadian, karena yang membuat kita goncang, sedih dan bermacam-macam di awal kejadian. Kalau sudah berlalu 1, 2, 3 hari, kita sudah biasa. Jadi ya, makanya kalau ada orang musibah, sebenarnya yang perlu di awal kejadian itu perlu kedatangan, kehadiran kita untuk memberi sedikit arahan agar dia bisa bersabar. Sabar bu, semua kita akan pergi, ini ujian, jadi sabar, jangan menangis, jangan mengeluh, pahala surga menanti ibu kalau ibu sabar. Tapi kalau tidak, ibu sudah membuang pahala yang amat besar tanpa harus beramal. Anak meninggal atau seorang istri meninggal suami yang ia cintai, atau sebaliknya, atau meninggal orang tua kita yang amat kita sayangi dan masih kita membutuhkannya, tiba-tiba meninggal. Apalagi kalau meninggal nanti mungkin dengan teraman, tertabrak kendaraan atau entah apa sajalah, pasti kita akan sedih. Ini ujian paling berat, tapi pahalanya luar biasa. Pahala sabar ini sangat tinggi. Tapi amal kita hanya satu, menerima dengan ikhlas. Sedih, keluar air mata, mungkin ayah sekedar terkisah, itu wajar sebagai bentuk kasih, bahwa kita sangat menyayangi dan menyintainya. Itu hal yang wajar. Tapi menangis, mengeluh, mengucapkan bermacam-macam, ini Allah tidak suka. Kenapa? Sama dengan kita protes Allah. Kenapa Allah? Kenapa engkau ya Allah ambil suamiku sementara aku masih membutuhkannya? Kenapa ya Allah engkau ambil istriku sementara aku sangat membutuhkannya? Kenapa tidak orang lain saja yang sudah tua-tua? Kan seperti itu, kesannya seperti itu. Kita mau protes Allah, jadi Allah marah. Jadi kita di saat kita menangis, mengeluh bermacam-macam, tak ba'e-ba'e lah bahasa katanya, itu yang diharamkan, ini akan menghilangkan pahala. Jadi kesempatan mendapat pahala yang amat besar tanpa dengan amal ibadah yang lain, hanya menahan diri saja. Makanya Rasul tadi untuk mendorong perempuan ini, ucapan yang pertama keluar dari Rasul, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena ini jalan yang memudahkan kita. Begitu kita teringat bahwa ini keputusan Allah dan Allah marah kalau kita menangis, nanti kita yang disiksa, ini akan memudahkan, meringankan jalan bagi kita untuk bersabar. Nah, ini kejadiannya musibah anak. Dan ini tidak mesti karena meninggal anak. Ini hanya contoh saja. Musibah yang dimaksud dari hadis ini, musibah meninggal anak kah? Orang tua, istri, orang yang kita cintai, atau musibah harta yang kita sangat membutuhkan tiba-tiba hilang. Jangan pernah mengeluh, karena ini tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah dan irada Allah. Protes tangisan kita yang melebihi itu, kita mau protes qada dan qadar Allah. Sebagai orang beriman, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita bersabar. Maka setiap orang musibah, di awal musibah itu sangat penting kehadiran kita, apalagi kita sebagai kawan dekat, kawan akrab. Nah, ini pasti beliau guncang ini. Kita harus segera datang. Kan nanti kan boleh juga, besok kan boleh juga. Iya, tapi yang penting sekarang. Sekarang yang penting. Coba itu waktu meninggal Rasulullah, Sayyidina Umar guncang, yang menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal, akan saya tebas lehernya. Itu karena begitu cintanya kepada Rasul, beliau menghunus pedang. Siapa yang katakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Enggak ada yang berani bicara. Kalau Umar sudah marah, Rasulullah karena enggak ada di tempat, lalu Abu Bakar pulang, melihat suasana begitu panas, Abu Bakar lah yang berbicara. Tidak menegur langsung, hanya membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu bukan siapa-siapa, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu hanya rasul. Qad
khalat min qablihi rusul, kan sudah berlalu sekian banyak rasul. Karena rasul-rasul yang sebelumnya kan enggak ada yang hidup abadi. Semuanya sudah pergi. Apa immata? Jadi apakah kalau Muhammad hari ini meninggal, atau kutila atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, lah kamu keberbalik keluar dari Islam? Dengan ayat ini, pedang di tangan Umar jatuh sendiri. Di kelembutan Abu Bakar, kata Umar, kok saya seperti tidak teringat ayat ini. Nah, itu hilang kan? Hilang dari ingatan. Kenapa saya seperti hilang ayat ini di benak saya? Nah, ini cara Abu Bakar meredam suasana. Tidak langsung menuju Abu Bakar, tidak. Tapi beliau berbicara dengan bahasa yang umum untuk semuanya, karena tahu bahwa yang hadir itu orang-orang yang cinta kepada Rasul semuanya. Nah, di saat ini perlu kita kawan dekat, kawan akrab, perlu kehadiran di saat-saat seperti ini sebenarnya. Perlu kita membujuknya. Sayang, kan pahala yang amal besar itu akan sia-sia dalam sekejap waktu kalau dia mengeluh. Maka perlu kehadiran kita. Besok lusa, nanti kita ulang kembali. Tapi ini yang sangat penting. Bukan masalah boleh besok lusa kita hadir, tapi kan itu sekedar datang saja. Dia sudah terhibur, sudah semalam dua malam mengalami musibah, ya tidak merasa lagi. Tapi yang penting di saat pertama, apa saja musibah, ya, ya itu perlu kehadiran kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, dalam kita menegur sekali saja, kalau sudah dia mulai emosi, jangan dilanjut, karena makin bertambah dosa. Yang kedua, sabar itu di awal kejadian. Maka di saat inilah kita perlu mendampingi, menemani kawan-kawan akrab kita agar tidak sia-sia pahalanya. Hadis yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-8 ini diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ma li abdil mu'mini inda indi jaza'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin, tidak ada balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku cabut nyawa safiyahu, yakni habibahu, orang yang sangat ia cintai, min ahli dunia, daripada penduduk dunia yang amat ia cintai, anak, istri dan sebagainya, thumahtasabahu, tapi dikala saya mencobanya dengan mengambil nyawa mereka, ihtasabahu, dia menahan diri dan mengharap pahala. Ihtasabah ini mengharap pahala pada Allah. Kalau seperti ini sikapnya dikala saya ambil orang yang ia cintai, tidak ada balasan illal jannah, kecuali balasannya surga. Nah, jadi ini untuk menguatkan hadis tadi, bahwa seseorang hamba yang mukmin, dikala Allah mengambil nyawa habibahu, orang yang ia cintai, istri kah, suami, anak, orang tua dan lain sebagainya, tidak ada balasannya. Dikala aku mengambil nyawa orang yang ia cintai dan ia itu menahan diri, bersabar karena mengharap pahala kepada Allah, ya Allah, engkau uji aku di saat aku sangat membutuhkannya, aku terima ya Allah. Walaupun kita harus menangis, mungkin tetap sedih, tapi kita tetap ingat bahwa ini ujian Allah. Tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau kita mengingatkan, ini kesempatan bagi seseorang kalau ingin mengharap surga dari Allah. Jadi meninggal anak, kita mungkin tidak dikarunia anak. Sudah 10 tahun kawin, hari ini dikarunia anak. Kita berharap, sangat menyayanginya, tiba-tiba diambil oleh Allah.
Hei, ini kan jangan nangis. Surga menantimu. Karena anak kecil yang meninggal sebelum balik itu, dia otomatis masuk surga. Dan ia nanti hari kiamat, ia tidak mau masuk. Ia menunggu orang tua. Syukur kalau kita ada diambil seorang anak di kala bayi. Sudah, alhamdulillah, saya sudah ada yang menunggu. Hanya tinggal saya memperbaiki diri saya sendiri. Agar tiket kita sudah ada nih. Tiket masuk surga sudah ada bagi yang meninggal bayi di kala kecil. Hanya kita menjaga diri saja sekarang. Kewajiban-kewajiban Allah. Karena mereka tidak mau masuk surga nanti sebelum orang tuanya bersama mereka. Akhirnya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil kena anak. Ini syukur sebenarnya. Enggak perlu kita menangis. Kalau perlu diambil lebih banyak lagi. Apalagi kalau sampai diambil dua orang anak yang meninggal. Jadi balasannya surga. Nah, hadis ini beda dengan hadis tadi. Qala, Rasul berkata. Apa kata Rasul? Yaqulullah. Allah berkata. Kalau Allah berkata, kan biasanya Quran. Nah, jadi ini bukan Quran. Rasul berkata bahwa Allah pernah mengatakan seperti ini. Ini disebut dengan hadis Qudsi. Beda dengan hadis biasa. Beda hadis Qudsi dengan hadis biasa. Hadis Qudsi yaitu, kalau Quran lafadznya langsung turun dari Allah lewat Jibril. Redaksinya memang seperti itu, sudah jadi. Rasul turun membacanya. Nabi mendengar dan menyampaikan kepada umat. Itu Quran. Kalau hadis Qudsi, ma akhbarahullahu bihi nabiyahu bil ilhami aw ru'yal manam aw ghairahu min kayfiyatil wahyi. Hadis Qudsi adalah sesuatu yang diberi kabar oleh Allah kepada Nabi lewat diilhami dalam dadanya. Langsung dada Nabi mengingatkan sesuatu, ataupun dengan mimpi, mimpi Rasul, mimpi benar, enggak ada syaitan yang datang, atau dengan cara-cara yang lain. Fa'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bi'ibarati. Lalu redaksinya dari Nabi. Allah telah menyampaikan intinya kepada Rasul, apakah lewat ilham ataupun lewat mimpi Rasul ataupun dengan cara yang lain, tapi bunyinya, lafaz-lafaznya, redaksinya itu dari Nabi. Kalau Quran tidak, utuh turun redaksinya dari Allah, dari Lauh Mahfuz. Di sini beda antara hadis Qudsi dengan Quran. Kedua-duanya dari Allah. Yang membedakan, Quran redaksinya dari Allah, kalau hadis Qudsi dari Nabi. Inti dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, maka hukum pun berbeda. Kalau Quran tidak boleh disentuh tanpa wudu, tidak boleh dibaca kalau dalam kondisi hadas besar, tidak boleh membawanya tanpa wudu dan lain sebagainya. Tapi untuk hadis Qudsi ini tidak berlaku seperti hukum Quran. Boleh kita pegang walaupun tidak ada wudu, boleh kita baca walaupun belum ada kursi berjunub. Nah, ini hadis Qudsi. Beda yang satu lagi hadis biasa. Kalau hadis biasa itu bukan yang langsung diilhami oleh Allah ataupun dengan cara-cara wahyu. Itu dari Nabi, walaupun juga semuanya juga dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan Nabi kecuali semuanya wahyu, memang dari Allah semuanya. Tapi di situ ada perbedaannya. Kalau hadis-hadis biasa itu yang bukan seperti ini. Tapi kalau Allah memberitahu Nabi apakah lewat ilham, tapi redaksinya dari Nabi, itu disebut hadis Qudsi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberi kabar gembira bagi kita semua. Karena setiap kita ini pasti ada musibah. Musibah-musibah yang besar,
yang berat, yang kadang-kadang sulit untuk menerima, seperti musibah tsunami dulu. Di depan mata kita Allah mengambil keluarga kita, anak istri, harta benda, tinggal sendiri, bahkan ada yang tidak punya baju, kan begitu kejadian waktu tsunami. Ini sebenarnya kesempatan paling besar Allah memberi pahala. Surga sudah di depan mata, tapi kan semua kita goyah kan, karena enggak ada lagi tempat tinggal. Disitulah butuh kehadiran kita yang mungkin yang selamat, yang lain, untuk memberi nasihat-nasihat. Jangan buang. Jadi dikala kita mendapat musibah besar dari Allah, apakah musibah harta, musibah jiwa, keluarga, ingat surga sudah menanti kita. Tidak ada balasan kata Rasul kecuali surga. Jadi jangan buang-buang. Sulit untuk mendapat surga dengan sembahyang, dengan sedekah, riya kan? Kita sembahyang kadang riya. Kita jadi qari ya riya. Kita jadi guru meriah kadang-kadang waktu mengajar, macam-macam riya ini dia terus masuk, dia mengajar kita, tapi di situ enggak ada riyanya, enggak ada riyanya, kita sendiri tinggal, enggak ada yang perlu kita perlihatkan pada orang. Ini beda. Kalau amal yang lain bercampur dengan riya dan lain-lain, jadi sulit. Kalau sudah riya tidak ada lagi pahalanya. Tapi kalau di sini, mana mungkin kita riya? Mau kulihat-lihat sebab orang bahwa kita salah? Enggak, memang kita sedang sedih. Sedih itu kan enggak bisa disembunyi. Tapi kita coba hanya menahan diri. Kita di saat musibah besar itu, kita enggak mau peduli dengan orang keliling. Kita sedang menguasai diri kita sendiri. Jadi kesempatan yang paling besar. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allah berikan, Allah rezekikan kita sifat sabar. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam segala ujian Allah, dan Allah berikan pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Sari berita, sejumlah SPPG di daerah masih tunggu izin operasional penyaluran MBG di sekolah tertunda. Berikutnya jelang perayaan Maulid Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam, harga ikan di Melabuh meningkat. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Sekitar 2.000 penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang hingga kini belum menerima MBG karena dapur SPPG setempat masih menunggu persetujuan untuk beroperasi. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Penyaluran MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dan arahan dari pemerintah pusat. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmu telah hampir 100% siap beroperasi. Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Kanisa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurut Yuni, tidak berjalannya penyaluran MBG di Sukamakmu bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana tersebut disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
2: Untuk satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sukamakmu yang sama sekali belum tersalurkan MBG, itu sebenarnya dapurnya sudah siap, sudah hampir 100%. Namun untuk saat ini kita sedang menunggu arahan dari pimpinan pusat. Jika sudah disetujui untuk beroperasional, maka akan langsung kita operasionalkan.
1: Dari sisi sasaran, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik, penerima manfaat juga mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah penerima yang mencapai sekitar 2.000 orang membuat pengoperasian SPPG Sukamakmu menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan penyaluran MBG di Kota Sabang. Yuni mengatakan pihaknya siap menjalankan pelayanan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, operasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima. Sebelumnya, pihak sekolah dan siswa di Kecamatan Sukamakmu berharap penyaluran MBG segera menjangkau mereka. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Pastian persetujuan dari pemerintah pusat nantinya menjadi penentu dimulainya penyaluran MBG bagi 15 sekolah dan ribuan penerima manfaat di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Demikian yang Zamlana melaporkan.
0: Saudara, dapur makan bergizi gratis atau MBG tutup. Ribuan anak di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, tidak dapat menikmati MBG. Berikut laporan Salihin Barus.
3: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibatnya sejumlah siswa yang selama ini tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG, khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sementara tidak dapat menikmati. Salah seorang siswa UPTD SPSD Negeri Muara Pea, Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Anna Pauja Putri, mengaku sudah ada terdapat sekitar 3 hari mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Sehingga dengan tidak adanya distribusi pasokan MBG tersebut dari dapur SPPG ke sekolah mereka, sejumlah para siswa di sana secara terpaksa harus menyiapkan makanan atau bekal dari rumah.
4: Sudah berapa lama di sini berhenti?
5: Sekitar 3 harian.
4: Sudah 3 hari.
5: Kadang kalau ada MBG itu kayak seru kayak mana. Kadang kalau enggak ada yang bawa bekal, sebagian ada yang bawa bekal, sebagian enggak. Harapannya semoga MBG cepat datang lagi.
3: Di tempat yang sama, salah seorang guru di UPTD SPPSD Negeri Muara Pea Singkil Utara Aceh Singkil, Aspar, mengatakan dampak yang paling menonjol akibat tidak adanya lagi kiriman makanan bergizi gratis atau MBG ke sekolah mereka beberapa hari ini. Sejumlah para siswa terus bertanya dan berharap sekolah mereka kembali mendapatkan program MBG tersebut.
6: Kalau saya lihat dalam beberapa hari ini memang anak-anak bertanya memang, karena sudah kebiasaan mereka terima di jam-jam tertentu. Dalam beberapa hari ini mereka tanya, Pak, Bu, ada enggak MBG kita? Karena mungkin mereka lihat mobil yang masuk dari SPPG enggak nampak-nampak. Mereka tanya, ya, kita jawab aja, hari ini MBG enggak ada. mereka jajan di kantin yang sudah ada di sekolah.
3: Sebelumnya, di tempat terpisah, kepala satuan tugas atau satgas makan bergizi gratis atau MBG wilayah Kabupaten Aceh Singkil melalui kepala sekretariat Ruli Suhaidi membenarkan ada terdapat satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan sudah tidak beroperasi atau tutup sejak beberapa hari yang lalu. Akibat dari tutupnya dapur tersebut, ada terdapat 2.300 lebih siswa di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tidak lagi menerima dan dapat menikmati program makan bergizi gratis untuk sementara.
7: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh. Berarti dengan tutupnya dapur ini ada sekitar 2.300 penerima manfaat siswa, anak-anak kita yang memang ke depan tidak akan mendapatkan layanan program MBG ini sendiri.
3: Kemudian Ruli menerangkan dapur MBG yang dilaporkan sudah tercatat tutup dan tidak beroperasi tersebut merupakan dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan saat disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur SPPG ini, ia tidak dapat menjelaskan secara rinci. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Guru di berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Sebanyak 102 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Aceh mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah Program Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati pada 20 hingga 29 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan bahwa jabatan kepala sekolah bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih besar bagi pendidikan.
9: Tapi sesungguhnya keinginan saya satu agar seperti yang sering saya sebut dalam jari pendidikan Aceh itu wajib bangkit, maka Aceh akan maju.
8: Adapun kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kompetensi, kepemimpinan, dan kesiapan calon kepala sekolah untuk menghadirkan pendidikan Aceh yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh. Kondisi ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta berkurangnya pasokan akibat cuaca kurang baik dan gelombang tinggi. Selengkapnya disampaikan Fauza.
11: Harga ikan di sejumlah pasar di Melabuh mengalami kenaikan menjelang tradisi maulid di Aceh Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pasokan ikan yang berkurang akibat gelombang tinggi dan cuaca yang kurang baik, Jumat 21 Agustus 2026. Salah seorang pedagang ikan, Suhardi, mengatakan pasokan ikan saat ini cenderung berkurang dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga jual ikan di pasar.
12: Karena ikan lagi kurang. Kalau ini ikannya mah naiklah. Kalau kemarin 40 bu, saya 50 sekarang.
11: Menurutnya kenaikan harga juga terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat menjelang pelaksanaan maulid. Masyarakat mulai membeli ikan untuk kebutuhan kenduri maupun jamuan dalam rangkaian kegiatan maulid. Meski harga mengalami kenaikan, pembelian ikan masih tetap berlangsung. Pedagang menyebut masyarakat tetap membeli karena ikan menjadi salah satu kebutuhan untuk berbagai kegiatan maulid. Selain meningkatnya permintaan, kondisi cuaca juga menjadi kendala bagi nelayan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca yang kurang baik menyebabkan pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi lebih sedikit. Suhardi berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan pasokan ikan ke pasar meningkat. Dengan demikian, ketersediaan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama berlangsungnya tradisi maulid.
13: Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Sementara informasi yang terakhir, pemerintah desa Kampung Jawa akan kembali menata kembali pantai Jagu dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Berikut informasi disampaikan Albara Maulana.
13: Sejak dibangun dan dicanangkan beberapa waktu lalu, Pantai Jago hingga sampai saat ini masih menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Kota Loksmawe. Hampir setiap sore, kawasan Pantai Jago didatangi oleh sejumlah warga yang ingin menikmati panorama di kawasan ujung Kota Loksmawe itu. Kepala Desa atau Geci Kampung Jawa, Samsul, menjelaskan, untuk saat ini pihak pemerintah desa ada upaya ke depan akan kembali menata kelola Pantai Jago dan juga membenahi sejumlah UMKM yang selama ini sudah berjualan di lokasi tersebut. Kata Samsul, tempat tersebut menjadi lokasi favorit warga kota. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke Loksmawe juga sering menikmati suasana Pantai Jago.
14: Alhamdulillah untuk sementara ini mungkin Pantai Jago peminat daripada masyarakat lumayan ramai. Dan kami pun dari pihak pemerintahan kampung melalui pengurus BMG, mereka merencanakan menata kelola kembali Pantai Jago, mantan ataupun kuliner-kuliner yang UMKM yang akan dibuat oleh BMG sehingga peminat dapat menikmati panorama dan UMKM yang ada di Pantai Jago.
13: Pantai Jago merupakan salah satu tempat wisata di sudut Kota Loksmawe yang namanya diambil dari singkatan dua nama desa, yaitu Desa Jawa dan Desa Hagu. Berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Wadasakti. Para pedagang masih seadanya berjualan di pinggir jalan pantai, namun ada aneka makanan dan minuman ringan sudah tersedia. Di antaranya jagung bakar, kacang rebus, bakso, dan minuman kaleng. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp15.000. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Bandung.